digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari miliknya Project Pop, Unity dan juga Nagita Slavina, Adek 2024 ya. Tahun 2024 ini repackage ulang ya, recycle ulang dari Project Pop yang sebelumnya. Jadi cukup fresh gitu ya. Emang agak unik sih ngedengar kalau misalnya Project Pop lagunya yang kayak begini ya. Biasanya kan lagu-lagu Project Pop itu komedi gitu ya. Ya yang fun gitu biasanya, kalaupun dia nggak komedi. Tapi ini Adek. Terus ini juga featuring Nagita Slavina lagi. Ya, yaudah kalau gitu teman Bro 2 seperti biasa, buat lo semua yang mungkin sekarang lagi di jalan atau lagi sibuk dengan aktivitas kalian gitu ya, lagi nyiapin sarapan mungkin juga di rumah, atau mungkin juga lo tipenya yang kalau misalnya sarapan gak buat di rumah tapi lo nyari keluar gitu, silakan mencari sarapan. Atau mungkin juga lo sekarang mendengarkan gue sambil duduk di meja makan gitu ya. Terus juga ada menu sarapan lo, selamat menikmati. Jangan buru-buru makannya, santai aja. Meskipun sudah telat, ya udah jangan buru-buru makannya lah, ntar keselak ngelahan ya. Ya udah kalau gitu, lagu-lagu sudah gue siapin lagi untuk menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, mudah-mudahan terhibur ya. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu tentunya di program Sepada.

0: lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

9,5 Broadway, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dari miliknya Budi Doremi, yang meluki senja, teman Broadway. Agak sedih. Ya, mungkin lo semua yang barusan aja nonton pertandingan antara Portugal melawan Kroasia, bergembiralah buat lo yang pada fans Cristiano Ronaldo ya. Karena barusan aja Portugal memenangkan pertandingan antara melawan Kroasia di babak 32 besar ya. Agak sedih sih untuk Kroasia ya, karena last dance-nya si Luka Modric di World Cup tahun ini. Nah, penuh drama banget tadi pertandingan ya. Sempat gue nonton sedikit di off air ya, karena pertandingan harus dimenangkan oleh Portugal ya, dengan gol tambahan dari Gonçalo Ramos tadi. Di awal gol pertama itu dicetak oleh Cristiano Ronaldo dari titik penalti, kemudian diteruskan oleh Gonçalo Ramos. Wow ya. Gue sih bingung ya, bela mana ya, Kroasia atau Portugal ya, antara Portugal dan Kroasia ini. Karena kalau gue tuh gak ada tim di World Cup, itu gak ada tim negara, timnas mana gitu yang gue dukung. Yang penting ada pemain dari AC Milan ya kalau gue. Nah, jadi kalau misalnya pertandingan tadi pagi antara Portugal dan Kroasia, gue agak bingung. Karena Portugal ada si Leao dan ada yang baru nih di musim ini, ada pemain baru masuk, Gonçalo Ramos ya. Terus juga di Kroasianya ada Luka Modric. Wah, bingung gue milih yang mana. Tadi sih gue ngeliat ekspresi Luka Modric, kasian banget ya, sedih gitu. Ya, tapi mau gimana, namanya juga pertandingan ya kan. Dan tapi yang cukup menarik tadi pertandingan Portugal, golnya itu gol terakhir yang membuat Portugal bisa menang, itu adalah assist dari Rafael Leao, kemudian diumpan diselesaikan oleh Gonçalo Ramos yang notabene adalah pemain baru dari AC Milan. Wih. Dua-duanya pemain Milan ya. Agak cukup senang gitu. Tapi sedih juga karena ngeliat Modric harus berhenti perjuangan dalam World Cup di tahun 2026 ini. Ya, ya udahlah, namanya juga permainan ya, namanya juga game. Namanya juga bola, kalau misalnya kata orang dulu, bola itu bundar gitu ya. Tapi kita nggak tahu, karena habis ini Portugal akan bertemu dengan Spanyol. Wah, ngeri-ngeri sedap. Ya, Portugal harus bertanding melawan Spanyol, yang notabene-nya adalah Spanyol tim yang bisa dibilang adalah tim, salah satu tim terkuat di World Cup untuk tahun ini gitu. Tapi mudah-mudahan buat lo para pendukung Cristiano Ronaldo ataupun juga pendukung Lamine Yamal yang lagi naik-naiknya nih, kita doakan yang terbaik aja lah buat mereka ya. Yaudah kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus ke Poncing di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Oke, teman Pro 2 tadi kita sudah sempat sounding ya. Di sebelum-sebelumnya kita bakalan ngobrol dengan narasumber yang kita datangkan ke studio Pro 2 FM untuk siang hari ini. Dan biasanya kalau ada narasumber kita antara telepon atau mungkin juga datang ke studio Pro 2 FM ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, siapakah dia? Nanti bakal kita bahas, tapi sebelumnya kita pengen bahas sedikit topik kita di pagi hari ini. Jadi menjadi aparatur sipil negara atau ASN atau taruna sekolah kedinasan masih menjadi salah satu cita-cita banyak anak muda di Indonesia nih teman Pro 2. Dan selain menawarkan kesempatan mengabdi kepada negara, jadi jalur ini juga dikenal memiliki proses seleksi yang kompetitif dan membutuhkan persiapan yang bisa dibilang matang gitu ya. Dan gak sedikit peserta yang harus mencoba lebih dari satu kali sebelum akhirnya berhasil lolos. Nah karena itu, selain kemampuan akademik, dibutuhkan strategi belajar, manajemen waktu, terus juga konsistensi dan mental yang kuat gitu ya. Jadi melalui tema di pagi hari ini, kita Indonesia mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS dan kedinasan. Jadi kita akan membahas bagaimana cara mempersiapkan diri secara efektif agar peluang lolos makin besar bersama Anggita Dwi Rahayu, Manager Master Education. Dan kita bakal mengupas tips, strategi, dan kesalahan yang perlu dihindari saat menghadapi seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan. Selamat pagi, Mbak Anggita ya. Sorry, kabelnya mungkin bisa digoyangin sedikit yang ini. Iya, coba cek lagi. Belum? Sebentar ya. Kayaknya kita pindah ke sini aja nih kak. Sorry. Emang sedikit agak rewel kalau pagi-pagi ya. Pagi-pagi udah disuruh pindah Mbak Anggita nih. Aduh ya. Tapi kita coba lagi, mungkin sudah bisa mic yang sebelah sini mungkin bisa diarahkan ke mulut. Coba cek lagi.
1: Cek.
0: Ah, ini okay, baru ada. Ya. Emang harus dicek semuanya ya. Tadi saya pikir itu bisa, ternyata tidak bisa. Karena di sini agak terhalang sedikit, tapi nggak apa-apa ya Mbak ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Mbak Gita?
1: Alhamdulillah baik ya Mas Indra. Pagi hari ini senang okay. banget bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Pro 2.
0: Oke. Tadi sebelum datang ke studio kemana dulu nih Mbak Gita?
1: Kita ke kantor dulu sih sebenarnya baru kesini. Iya betul sekali.
0: Ini manggilnya Mbak Gita kali ya?
1: Boleh.
0: Mbak Gita ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mbak Gita, kita bakal ngebahas satu topik iya. yang bisa dibilang ini perlu diketahui lah dengan para pendengar kita yang mungkin baru pengen beranjak memilih gitu ya, masuk ke dinasan atau tidak gitu. Nah, mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS dan kedinasan ini kan bisa dibilang memang gak bisa dibilang kalau misalnya malamnya mikir, ah kayaknya gue masuk ke dinasan, malam itulah baru belajar tuh gak bisa gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Butuh banyak persiapan, baik itu dari akademik, terus juga fisik gitu kan
1: betul.
0: Nah, jadi kita langsung bertanya ke Mbak Gita. Menurut Mbak Gita ini, kenapa seleksi CPNS dan sekolah kedinasan masih menjadi incaran banyak anak muda sebenarnya?
1: Sebenarnya Mas Indra, kalau kita lihat realitas dunia kerja sekarang ya, tantangan ini kan luar biasa dinamis. Ada AI, kemudian juga gelombang PHK itu yang makin hari makin besar, terutama di sektor swasta itu sendiri. Kemudian juga sampai dengan saat ini ada ketidakpastian ekonomi gitu, yang bikin anak muda sekarang itu makin sadar bahwa ada satu hal krusial yang harus dipersiapkan, yaitu stabilitas dan keamanan karir gitu kan, untuk jangka panjang tentunya gitu. Nah, jalur CPNS dan kedinasan ini memberikan solusi yang sangat amat konkret dari permasalahan yang saya sebutkan di awal tadi gitu kan. Ada kepastian jenjang karir dalamnya, kemudian jaminan kesehatan dan jaminan hari tua atau yang biasa kita sebut dengan pensiun. Gitu kan. Apalagi sekolah kedinasan nih, yang memang kalau misalnya kita setelah lulus itu kita nggak perlu lagi pusing-pusing cari kerja. Itu kesukaannya orang tua banget kan ya, anaknya jadi nggak pusing cari kerja, langsung dapat
0: kesukaan camer juga tuh biasanya.
1: Betul betul. Jadi bisa langsung keterima kerja dibandingkan dengan puluhan orang yang memang harus bersaing gitu dengan puluhan ribu orang lainnya gitu. Jadi itu sebenarnya bukan cuma tentang bagaimana kita mencari pekerjaan, tapi tentang anak muda yang mulai sadar tentang stabilitas karir untuk masa depannya, untuk kedepannya gitu mas. Menurut aku sih.
0: Tapi kalau menurut dari pandangan Kak Gita sendiri gitu ya, apakah pemikiran-pemikiran seperti itu untuk masuk ke dinasan itu pure memang dari pikiran anaknya atau orang tuanya menurut pandangan Kak Gita?
1: Sebenarnya ini ada banyak hal yang terjadi ya di lapangan. Memang ada memang anaknya benar-benar pengen masuk sekolah kedinasan ataupun CPNS. Lebih sering sih sekolah kedinasan ya. Biasanya orang-orang yang udah masuk CPNS itu orang-orang yang mau masuk CPNS itu orang-orang yang memang udah ngerasain susahnya bekerja gitu. Makanya dia lebih milih CPNS. Nah kalau kedinasan ini biasanya ada dua, dia diarahkan orang tua karena memang orang tuanya udah tahu bagaimana sih anaknya menjadi ASN. Ada juga memang dia yang pengen gitu, pengen banget masuk sekolah kedinasan.
0: Oke, atau mungkin juga tradisi keluarga.
1: Betul,
0: biasanya
1: bisa, ada juga yang seperti itu.
0: Orang tua, kakak-kakaknya, saudara, ASN semua gitu ya. Betul. Tapi karena kan kalau kita bilang sekolah kedinasan kan banyak banget ya. Dari yang bisa dibilang aparat negara, terus juga mungkin sipil negara gitu ya. Itu apakah persiapannya beda-beda atau bagaimana?
1: Tergantung sekolah kedinasan dan formasi apa yang kita pilih ya Mas Indra gitu. Untuk sekolah kedinasan sendiri kan ada banyak banget, ada STAN yang biasanya terkenal ya, sering banget kita dengar, terus satunya lagi IPDN gitu yang sering banget kita dengar, terus ada STIS juga, STMKG, kemudian ada Poltekpin, kemudian ada STIN dan Poltek SSN, atau yang jarang banget didengar tuh ada Kemenhub gitu. Nah tiap-tiap sekolah kedinasan itu punya proses seleksinya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk di awal sama ya SKD gitu kan. Tapi kemudian di SKB seleksi kompetensi bidangnya itu berbeda-beda tergantung sekolah kedinasan apa yang kita pilih. Mirip-mirip sama CPNS, misalnya formasi apa yang kita pilih. Di awal mungkin kita akan bertemu dulu dengan SKD, kemudian nanti ketika masuk SKB itu beda-beda tiap formasinya, seperti itu.
0: Tempat kedinasan yang Kak Gita sebutin dari tadi itu yang bisa saya bilang dulu ketika saya baru lulus SMA gitu ya. Itu jauh dari pikiran saya sih. Agak berat kayaknya bakal masuk ke sana. Tapi memang ternyata itu menjadi incaran. Kalau di era saya sih dulu orang-orang pada mengejar kan kampus yang bonafit. Kampus-kampus keren gitu ya. UI lah, UNPAD, UGM segala macam. Tapi kalau di era sekarang kayaknya anak-anak tuh sudah mengerti ya dengan kedinasan ya.
1: Betul.
0: Itu kenapa fenomena seperti itu sekarang sudah mulai berubah?
1: Mungkin ini salah satu hal yang bergeser ya mas ya. Dulu juga saya waktu kuliah, waktu mau kuliah itu ada pandangan ke sekolah kedinasan, tapi gak terlalu yang kayak pengen banget kayak ke PTN gitu kan. Kayak kalau kita ngerasa dulu itu PTN tuh lebih keren gitu. Tapi mungkin sekarang karena teknologi informasi itu yang memang mudah banget diakses gitu kan. Kalau sekarang tuh kalau kita buka TikTok, STAN aja udah buat-buat terus video TikTok, IPDN juga selalu bagikan informasi di TikTok dan Instagram gitu kan. Jadi anak-anak mulai tahu, oh kalau masuk STAN itu ini loh, kita nggak bayar sekolahnya, terus kita tuh bisa langsung kerja. Mereka tahu informasi itu malah dari internet gitu kan, lebih cepat informasinya. Kalau kita mungkin dulu nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak perlu cari kerja setelah lulus STAN, kita taunya seleksinya susah aja, gitu.
0: Kita tahu informasi kan dari flyer, mading, dari omongan guru gitu. Tapi sekarang anak-anak tuh sudah mulai bisa mencari sendiri gitu, dan ternyata masuk ke dinasan enak gitu. Kalau dulu kan gosipnya kan banyak banget ya isunya ya, serem-serem lah, kekerasan dan lain-lain. Tapi ternyata di balik itu yang kita tidak ketahui adalah nikmatnya setelah menjalani dari masuk ke dalam kedinasan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin persiapan nih Kak Gita, kapan waktu yang ideal untuk mulai mempersiapkan diri mengikuti seleksi?
1: Oke, ini pertanyaan setiap orang ya. Kayaknya setiap orang, yang bahkan murid-murid kita juga di master itu selalu nanya, kapan sih waktu terbaik untuk mempersiapkan diri? Kalau menurut aku, waktu terbaik untuk mempersiapkan diri itu dari sekarang. Dari mulai kalian tahu dan kalian mau masuk sekolah kedinasan, itu adalah hari pertama kalian harus mempersiapkan diri. Karena ibaratnya gini Mas Indra, kita ibaratkanlah masuk CPNS dan sekolah kedinasan ini kayak lari maraton ya. Bukan lari sprint 100 meter yang cepat gitu. Makanya kita perlu latihan berbulan-bulan, perlu mempersiapkan diri cepat-cepatnya, selama-lambanya gitu kan, supaya hasil yang kita dapatkan juga baik gitu loh. Apalagi nih ya kan, untuk sekolah kedinasan itu ada tes yang sangat banyak rangkaiannya gitu, ada psikotes, fisik, terus ada juga wawancara di akhir gitu. Jadi memang harus dilakukan persiapan yang sangat panjang gitu. Terus untuk CPNS juga kan materinya itu terbagi menjadi 3 ya mas. Jadi untuk TWK TUTKP itu sekarang sistemnya bukan lagi hafalan tapi penalaran gitu. Jadi kita gak bisa menghafal aja, harus nalarnya dilatih berbulan-bulan seperti itu. Makanya memang waktu terbaik untuk mulai belajar adalah dari sekarang, secepat-cepatnya gitu. Itu lebih baik.
0: Meskipun itu hamin 3 pendaftaran bagaimana?
1: Kalau menurut aku sih, kalau itu kita belajar, kemudian berserah diri kepada Allah gitu.
0: Kepada Tuhan ya. Serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan jawabannya. Tapi memang kalau misalnya sepengalaman kita, tidak usah terlalu klise, tapi memang kalau kita ngomongin persiapan seleksi kedinasan gitu ya, CPNS, memang persiapan tidak sebentar gitu. Biasanya anak-anak kalau misalnya ngomongin SMA, berarti mereka mempersiapkan dari kelas 1, dari fisik gitu kan ya. Kalau kedinasan kan memang fisik dicek juga kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi mereka mungkin yang giginya katanya bolong harus sudah mulai dirapihin. Pokoknya itu persiapan dari fisik ya. Tapi selain fisik kan ada persiapan-persiapan yang lain gitu kan, dari akademik segala macam. Tapi kalau kita ngomongin persiapan nih Kak Gita, sebenarnya apa kesalahan yang paling sering dilakukan peserta saat mempersiapkan tes?
1: Kalau dari evaluasi dari tahun-tahun, 2 tahun yang lalu ya, dari Master Education itu ada 3 hal yang sebenarnya sering kali gitu kan peserta ini salah gitu. Salah satunya yang pertama adalah menyepelekan seleksi administrasi gitu. Ini sebenarnya akan sangat menyedihkan ya Mas Indra, ketika kita sudah beli buku, ikut bimbel, belajar mati-matian, kemudian ketika seleksi administrasi itu kita gagal. Kenapa? Padahal masalahnya sepele. Misalnya karena kita gak cek ijazah kita ternyata nggak sesuai dengan formasinya gitu, atau mungkin si e-materainya ini pembubuhannya salah, atau yang terakhir lebih sering lagi terjadi, scanan KTP-nya itu blur. Pasti kan sedih banget ya, kita udah berlatih berbulan-bulan terus gugur bahkan sebelum kita bisa mulai tes gitu, mulai berperang istilahnya gitu kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya banyak banget nih ya dari teman-teman yang cuma latihan materi aja, tapi waktunya itu gak dilatih. Jadi kita terbiasa mengerjakan soal biasa aja, gak pakai timer gitu kan. Karena memang kalau mengerjakan soal dalam waktu 5 menit dan mengerjakan soal dalam waktu 1 menit itu pasti hasilnya akan berbeda gitu kan. Karena kalau 5 menit kita bisa lama nyari jawabannya, tapi kalau 1 menit
0: ada pressure di situ kan.
1: Jadi memang harus dilatih waktunya juga. Dan yang terakhir, biasanya teman-teman ini punya ego tersendiri ketika mengerjakan ujian. Dia ngerasa saya harus benar jawabannya, pokoknya semuanya harus benar. Sehingga kadang dia stuck di satu soal gitu. Satu soal TIU misalnya nih. TIU kan hitung-hitungan. Biasanya orang-orang susahnya dihitung-hitungan ya Mas Indra.
0: Biasanya. Termasuk saya kalau itu.
1: Terus kayaknya itu masalah setiap orang ya. Dia 5 menit di satu soal. Kemudian kita gak tahu 10 soal berikutnya ternyata soal yang sangat mudah dan ternyata harus kita lewatkan. Sayang banget kan ya gitu.
0: Akhirnya kita tidak masuk poin berarti kan dia.
1: Betul. Kita buang-buang waktu untuk satu soal yang kita gak tahu itu benar atau enggak dengan mengorbankan 10 soal yang kita sudah pasti benar. Gitu. Jadi itu adalah 3 masalah yang sering terjadi. Orang-orang sering gagal karena itu.
0: Iya. Memang kalau seleksi administrasi memang agak pedih ya. Kalau misalnya tidak lolos di administrasi aja kan, kesalahan-kesalahannya kadang-kadang tuh human error banget tuh. Kayak tadi foto scan KTP blur, terus juga mungkin ijazah yang tidak linear ya, mungkin ya. Emang itu langsung kecek ya Kak ya? Kalau misalnya tidak ada himbauan ini KTP-nya blur gitu, nggak ada ya? Benar-benar langsung dis gitu.
1: Biasanya sih kita ada masa sanggah ya Mas gitu. Tapi kalau udah di masa sanggah itu, untuk CPNS ya ini khusus ya, di masa sanggah itu biasanya kemungkinannya kecil sih untuk kita benar-benar bisa lolos gitu kan. Misalnya nih ada KTP kita yang blur misalkan ketika di upload. terus nanti diberitahu sistem ketika pengumuman bahwa salahnya itu di sini. Kita ada waktu untuk mengubah si KTP tersebut dengan format yang lebih baik gitu. Tapi belum tentu kita kemudian lolos tahap administrasi, itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Jadi diberitahukannya itu ketika sudah pengumuman, namanya masa sanggah.
0: Sama aja kayak nggak ada beri kesempatan berarti ya. Ini memang benar-benar harus dicek lah teman-teman ya. Buat lo semua mungkin yang pengen banget mendaftar ke dinasan atau CPNS gitu. Nah, selain belajar materi nih, Kak Gita, jadi apa aja yang perlu dipersiapkan agar lebih siap menghadapi seleksi nih?
1: Oke, selain materi sih sebenarnya harusnya ada kesiapan mental dan fisik ya. Kalau mental sih sebenarnya supaya kita terbiasa aja ketika nanti kita bertemu dengan soal-soal yang sulit gitu. Jadi mental dan fisiknya perlu diperhatikan. Dan juga perlu diketahui ketika kita tes CPNS nih ya teman-teman gitu kan. Itu kita akan duduk di depan monitor tuh kurang lebih 2 jam atau 100 menit ya. Itu kan sangat-sangat lelah ya. Kalau kita nggak biasain diri dari sekarang, itu setelah 60 menit pertama mungkin fokus kita akan langsung menurun. Makanya mentalnya itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau untuk seleksi sekolah kedinasan sendiri ya Mas Indra, itu setelah yang kita bilang tadi SKD itu ada tes fisiknya. Gitu kan ya, semua sekolah kedinasan 2 tahun yang lalu, 2 tahun kebelakangan ini semuanya itu pakai tes fisik termasuk STAN dan STIS. Kalau dulu kan daftar STIS aja, daftar STAN aja karena gak ada tes fisiknya. Sekarang ada semua.
0: Ada gitu. Semua jadi, ya sekarang ya.
1: Iya betul, jadi memang fisiknya perlu diperhatikan. Karena kan untuk lari 12 menit, sit up, pull up, shuttle run itu gak bisa kita bangun hanya dalam waktu 1 minggu. Tapi perlu berbulan-bulan gitu latihannya. Jadi memang mental dan fisiknya perlu kita persiapkan dengan baik. Gitu sih Mas Indra.
0: Fisik ya?
1: Iya betul.
0: Kadang-kadang ini perlu konsultasi juga kan kalau fisik kan?
1: Betul.
0: Berarti kan kalau misalnya ini adalah persyaratan dari segi fisik, kalau misalnya dia memang kurang mumpuni harus ditingkatkan gitu ya?
1: Betul, harus ada evaluasinya.
0: Gitu. Susah ya itu ya?
1: Lumayan sih, mungkin bagi beberapa orang yang tidak terbiasa olahraga, lari 12 menit untuk 6 putaran, 5 putaran itu kan sangat susah ya. Putaran stadion Pahoman ya teman-teman, bukan putaran lapangan kecil gitu. Itu kan besar sekali, hanya dalam waktu 12 menit.
0: Oh 12 menit?
1: Iya betul.
0: Harus mencapai 6 putaran?
1: Iya itu kalau mau aman gitu.
0: Kalau mau aman, lebih gak apa-apa, jangan kurang tapi ya.
1: Iya betul.
0: Iya, biasanya udah 3 putaran udah mulai tuh, udah agak-agak mual-mual ya kan. Keringat udah mulai segede-gede jagung tuh, makanya biasanya olahraga. Itulah kenapa kalau lu ngelihat mungkin ada anak-anak remaja di pinggir jalan lagi lari itu ya. Itu lagi mempersiapkan itu teman-teman ya. Nah, gimana cara menyusun ini Kak, strategi belajar yang efektif gitu ya. Untuk peserta yang masih kuliah atau sudah bekerja gitu. Kayak misalnya, ya kan kalau misalnya kita ke CPNS mungkin masih kuliah nih sekarang kan, mempersiapkan itu. Gimana cara nyusun strategi belajarnya yang efektif?
1: Ini buat teman-teman yang memang kegiatannya padat merayap ya, abis misalnya abis kerja gitu.
0: Kayak tanjakan nagrek ya, padat merayap.
1: Abis itu nanti freelance lagi misalnya kan, kita nggak tahu ya. Jadi memang kalau menurut aku sih untuk strategi belajar itu jangan pernah kita berpikir bahwa buang-buang jauh-jauh nih ya di pemikiran bahwa kita harus belajar di weekend akhir pekan tuh 5 jam nonstop misalnya kita belajar lalar terus, karena itu malah bikin otak kita tuh terbebani gitu.
0: Diporsir ya jadinya.
1: Betul. Lebih baik kita buat kebiasaan-kebiasaan kecil. Kayak misalnya nih kita belajar 1-1.5 jam di satu hari, tapi terus-terusan gitu kan. Kayak orang Jepang yang namanya Kaizen, melakukan perubahan kecil secara terus-menerus, yang penting konsisten. Itu malah bikin otak kita lebih banyak mengingat hal gitu, apalagi materi gitu kan ya. Lebih baik misalnya nih setelah sholat subuh kita belajar 45 menit untuk materinya, kemudian nanti pulang kerja atau pulang kampus itu kita bisa 45 menitnya itu bisa kita pakai lagi untuk mengerjakan soal atau review jawaban kita gitu. Tapi harus konsisten, wajib. Jangan misalnya nih satu hari ini kita belajar, dua harinya libur dulu lah, belajar lagi besoknya gitu. Itu namanya enggak konsisten, sama
0: di-skip,
1: aja bohong.
0: Di-skip gitu ya. Iya, alasannya gitu. Ya sibuk gitu.
1: Betul.
0: Belum pacarannya gitu kan. Aduh. Tapi memang namanya lu pengen mendapatkan hasil yang bagus kan memang butuh pengorbanan yang cukup besar juga gitu ya. Apalagi ini sekolah kedinasan, seleksinya ratusan orang gitu, dan di tahap pemberkasan aja udah ribuan orang gitu.
1: Betul sekali.
0: Selesai itu, dari situ seleksi segala macamnya udah mulai mengecil, tapi masih ratusan juga gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Memang ini memang persiapan gak bisa lu kejar kebut semalam gitu. Betul. Ya Jadi kayak dari fisik, materi, mental sih penting ya. Entar mental juga harus disiapkan loh. Tidak melulu hanya lo harus melihat monitor selama berjam-jam, tapi mental kejiwaan juga harus dikontrol ya teman-teman ya. Ketika misalnya, kan kalau misalnya kita datang ke tempat seleksi gitu ya kak ya, kita ngelihat teman-teman kita yang wah gila ini kan pinter banget di sekolah waktu itu. Itu udah mulai ngedrop kan, udah mulai ngedrop, ini kayaknya dia lolos nih. Itu kan melatih mental juga.
1: Iya, betul.
0: Terus lagi belum lagi menerima hasil yang mungkin tidak memuaskan. Itu juga itu sangat penting kan. Makanya itulah keluar orang-orang yang mungkin setelah dari situ tidak lolos, stres. Ya, memang cukup berat lah ya. Inilah kenapa dulu saya lebih memilih PTN aja waktu itu. Tapi dari pengalaman Kak Gita nih di Master Education, materi apa yang biasanya paling menantang bagi peserta?
1: Kalau untuk SKD ya, sebenarnya untuk TWK, TIU, dan TKP itu punya levelnya masing-masing sih mas, menurut aku. Kayak misalnya TWK nih, kalau TWK itu kan tes wawasan kebangsaan ya. Nah dia berisi tentang pelajaran sejarah atau tentang pemahaman nasional kita. Tapi dibungkus soalnya dengan penalaran. Jadi bukan lagi hafalan kayak kapan sih Hari Sumpah Pemuda, lagi seperti itu. Okay. Tapi dia nanti ada studi kasus, kemudian dikaitkan dengan misalnya kalau misalnya ada masalah ini berdasarkan NKRI itu gimana sih cara penyelesaiannya. Nah itu cukup sulit karena berarti polanya berubah-ubah ini soal gitu kan ya. Kemudian untuk TIU sendiri itu kita berarti kan ada penalaran matematika gitu kan. Dan mengerjakannya itu harus cepat gitu. Bisa gak kita ngerjain soal TIU yang panjang terus dalam waktu kurang lebih kurang dari 1 menit 57 detik aja? Itu kalau kita pikir dengan otak manusia kan gak mungkin ya. Kan ya. Jadi memang ada kesulitannya tersendiri. Kalau TKP itu kita lebih kepada ada soal tentang pribadi kita gitu, karakteristik pribadi. Kemudian gak ada jawaban yang salah, semuanya benar, hanya ada poin 1-5 gitu. Jadi kalau benar dapat 5, kalau salah ya dapat 1 gitu kan. Tapi karena walaupun dia poin tetap, karena jawabannya mirip-mirip, kita kadang ngerasa kayaknya benar semua ini jawabannya gitu kan ya. Nah jadi setiap sub itu punya kesulitannya masing-masing sih menurut aku. Makanya kalau misalnya kita mau tes SKD itu, aku selalu bilang sama teman-teman, kita kenalin dulu bagian mana yang kita kerasanya susah. Karena toleransi orang tuh beda-beda. Kalau aku ngerasa susahnya TIU gitu kan. Tapi teman aku mungkin ngerasa TWK tuh susah gitu loh. Jadi memang kalau ditanya mana yang paling susah, aku gak bisa menyampaikan oh ini yang susah, gak ada. Tiap orang tuh punya perspektifnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Jadi buat teman-teman

0: kan dikumpulin.
1: Oh, iPhone dikumpulin.
0: Tas-tasnya juga dikumpulin semua.
1: Kita pura-pura enggak tahu aja. Padahal pada saat waktu saya tes juga, buset. Cukup sakit kepala ya pada saat itu ya.
0: Iya, betul betul betul.
1: Aduh, memang kalau misalnya bisa dibilang ya, ketika tes SKD memang butuh hamin satu di rumah aja deh gitu ya.
0: Di rumah istirahat.
1: Istirahat, minum teh, minum susu di rumah tuh ya, makan yang bergizi. Karena memang kalau waktu itu saya tes SKD. Mm-hmm. Malamnya begadang. Malamnya begadang dan memang dia pada saat itu ada pertandingan bola yang saya sukai gitu ya. Ya itu tidak perlu dicontoh teman-teman, meskipun saya akhirnya lolos juga nih sekarang di sini, cuman itu tidak perlu dicontoh ya teman-teman ya. Betul. Tapi memang itu lagi beruntung aja gitu. Ketika memang kalau saya bilang sih pada saat SKD itu memang butuh konsentrasi, nggak bisa ke distract apapun, masalah-masalah cicilan hilangkan dulu ya. Karena mengganggu banget itu ya kak ya. Tiba-tiba kita lagi mikirin soal, mikirin soal, tiba-tiba ada yang terlewat gitu. Hal-hal lain di luar soal mengganggu.
0: Betul.
1: Gila itu memang ya. Itu untuk sudah lewat saya. Tapi seberapa penting latihan soal dibandingkan hanya membaca materi nih kak?
0: Kalau menurut aku sih untuk latihan soal ya Mas Indra. Sebenarnya kan untuk materi ini mau kita puluhan kali belajar tuh gak akan pernah berubah. TWK ya TWK, TIU ya TIU, TKP ya TKP. Isinya sama materinya. Berubah apa pola soalnya. Ibaratnya kayak kita nih nonton video YouTube, video orang berenang gitu kan. Yeah. Kelihatannya gampang ketika kita tonton. Tapi ketika kita mau nyebur ke air, kita panik, takut.
1: Wah, gitu. Dalam nih. Wah, airnya kok ungu ya, berarti dalam gitu.
0: Betul sekali. Makanya pengerjaan soal itu ibaratnya adalah membiasakan diri ketika kita mau terjun langsung ke dalam air tersebut, gitu. Jadi kita perlu pembiasaan. Pola soalnya perlu kita kenali. Makanya kita di Master Education ini menyediakan puluhan sampai ratusan soal untuk latihan gitu. Dari yang mulai paling mudah sampai dengan yang hot ya. Kalau tes SKD kan hot ya soalnya gitu kan. Walaupun memang ada beberapa soal yang mungkin biasa aja, tapi lebih banyak lagi yang luar biasa isi soalnya. Gitu.
1: Biasa aja tuh kayaknya nggak biasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh dengan omongan Kak Gita ya. Ini berat tidak gampang gitu. Tapi memang kalau soal-soal itu tuh kita sudah itulah gunanya ada kayak buku contoh soal. Betul. CPNS gitu ya. Memang dia tidak ketika lu tes soal itu tidak copy paste dari buku itu, tapi mirip-mirip pasti kan, dan itu harus dibiasakan. Jadi memang memang butuh pendamping lah ketika lagi latihan tuh. Kak, mic-nya giniin aja dulu nih. Terus langsung turun lagi.
0: Oh iya, bisa ya.
1: Lagi. Memang dia agak kalau pagi-pagi memang dia agak kendor dia. Ini banyak enggak peserta merasa gugup saat ujian, Kak? Dan kalau misalnya pada saat ujian ya, Kak Gita mantau enggak anak-anaknya gitu, terus kelihatan gugup, terus apa tipsnya biar mereka tetap tenang sama percaya diri akhirnya?
0: Sebenarnya kalau kita gugup ketika kita dihadapkan sama tekanan itu tuh kan sebenarnya respon normal ya, psikologis kita gitu kan, bener kan? Sebenarnya itu bisa dilatih, tapi memang mungkin nggak akan tidak akan berefek 100%. Gugup itu bakal tetap ada terus di dalam diri kita gitu kan. Apalagi itu pertama kalinya gitu buat kita. Pertama kali tes, pertama kali ngerjain soal, pertama kali pakai baju putih hitam kan sebelumnya. Apalagi anak SMA.
1: Yang tes udah 3 kali aja masih gugup, guys. Apalagi baru pertama kali ya.
0: Betul gitu.
1: Terus.
0: Nah, kalau kita sih di Master Education biasanya sebelum tes itu kita beberapa kali mengadakan simulasi asli gitu. Misalnya kayak anak-anak ini pakai baju hitam putih, kemudian bawa kertas ujian, benar-benar ada pengawas beberapa, kemudian benar-benar handphone semua dikumpulin gitu. Jadi
1: atmosfer
0: si keadaannya ini sama gitu sama apa yang di ujian nanti gitu kan ya. Jadi
1: terus kalau mau ngambil di wilayah tulang bawang, tesnya tulang bawang gitu. Latihannya tulang bawang enggak, Kak?
0: Enggak. Jauh banget.
1: terus.
0: Jadi tetap kita kasih yang terbaik lah gitu untuk anak-anak kita sebenarnya. Nah, kenapa kita buat simulasi ini? Karena supaya mereka ini enggak gugup gitu, bukan gak gugup ya, udah kenal lah kondisinya, seenggaknya udah kenal gak yang, oh ternyata gini, gak kayak gitu ketika datang ke tempat tes. Seenggaknya mereka udah ada bayangan ternyata kalau tes SKD, CPNS, dan kedinasan misalnya, itu tuh kondisinya seperti ini loh gitu. Atau mungkin kalau misalnya nih, itu kan siasat kita ya supaya kita gak gugup. Apakah 100% kita gak akan gugup ketika tes? Tentu aja enggak, pasti kita akan tetap gugup gitu kan,
1: gugup ya.
0: Tetap takut gitu.

0: Jadi kalau misalnya di hari H teman-teman gugup gitu ketika udah duduk di layar monitor pertengahan ngerjain soal, tiba-tiba kok aku nggak inget apa-apa ya materinya gitu.
1: Langsung blank. Langsung kayak kesirep dia, langsung kesirep dia. Tapi gitu. Memang hal-hal tuh langsung terjadi kadang-kadang langsung yang tadinya sehat buger gitu ya.
0: Tiba-tiba lemas, sakit perut.
1: Tiba-tiba mual, sakit perut, punggung pegel gitu tuh. Itu kan panic attack itu kan keluar ya memang ya pada saat kayak gitu ya, Kak ya. Terus kesalahan-kesalahan kayak misalnya tiba-tiba salah klik. Betul. Itu sering terjadi ya. Mm-mm. Nah, itu ada pelatihannya enggak, Kak, untuk mengatasi rasa gugup itu?
0: Kalau kita sih sebenarnya kan kalau di mana tuh, di ketika masalah itu ada di sana ya, maksudnya kayak misalnya nih tiba-tiba trouble mati lampu atau misalnya internetnya tiba-tiba terputus, itu kadang-kadang kita panik gitu kan ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ketika mati lampu atau internet panik, si timernya ini berhenti kok, enggak terus jalan gitu.
1: Jadi, jawaban kita ke-save enggak?
0: Ke-save dong.
1: Oh, ke-save ya. Iya. Takutnya gitu. Kan pada saat itu riset ulang kan, ulang lagi gitu.
0: Lupa jawabannya apa?
1: Iya, lupa jawabannya.
0: Gitu.
1: Oh, iya. Jadi itu sudah dipikirkan oleh panitia ya, yang gitu-gitu ya.
0: Betul.
1: Aduh. Tapi ini tidak menakutkan kok teman-teman ya sebenarnya. Tidak menakutkan, tapi memang tidak gampang gitu. Betul. Jadi memang harus butuh persiapan. Kak, gimana cara menjaga konsistensi ini? Terutama konsistensi belajar ya, yang ketika jadwal seleksi belum diumumkan, kita tuh belajar benar-benar tekun gitu, konsisten lah, gimana?
0: Kalau aku sih, aku pribadi ya gitu, karena kan memang beberapa orang tuh ngerasa, aduh udah deh nanti aja belajarnya, kan pengumumannya belum ada gitu kan ya. Kalau menurut aku sih, kita fokus dulu sama apa yang bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendaliin kan berarti diri kita sendiri ya kak ya, proses belajar kita. Kalau pengumuman, jumlah formasi, jumlah kuota itu yang memutusin ya pemerintah gitu. Kita nggak bisa ikut campur gitu kan. Makanya kalau menurut aku, malah kalau misalnya nih seleksi CPNS dan sekolah kedinasan ini diundur gitu di tahun ini, terus-terusan mundur, itu menurut aku malah jadi salah satu hal yang perlu kita syukuri. Kenapa? Berarti waktu belajar kita makin panjang dong.
1: Okay. Gitu persiapannya kan lebih mateng.
0: Nah, betul. Kalau misalnya kurang ditiu, berarti masih bisa latihan lagi dong sampai kita bisa gitu kan. Makanya kita fokus dulu sama apa yang perlu kita kendaliin. Nggak usah fokus sama apa yang nggak bisa kita kendaliin. Itu sih mungkin supaya kita lebih konsisten ya. Bukannya malah nanti kalau udah pengumuman baru kita start belajar. Kalau nggak pengumuman gimana?
1: Iya, gitu. Iya. Dan itu malah pendek ya jadwal. Betul. Untuk berlatihnya itu malah pendek ya.
0: Betul. Biasanya dari pengumuman sampai dengan administrasi itu jedanya cuma 2 minggu. Kemudian dari administrasi lagi ke SKD itu cuma 1 bulan. Berarti kita cuma punya waktu kurang lebih 2 bulan untuk belajar. Itu singkat banget ya kak ya.
1: Terlalu punya jadi Aladin kamu ya, berharap punya jin. Tapi ketika kita memilih formasi nih kak, apakah ada konsultasi juga dengan Kak Gita dari master gitu ya? Ada konsultasi, kak, saya sebenarnya pengen formasi yang di sini nih, tapi bimbang gitu, ada nggak kayak gitu-gitunya?
0: Kalau untuk ke sekolah kedinasan dan CPNS itu ada, kita namanya konsultasi jurusan. Kalau kedinasan konsultasi jurusan ya, karena kan dia kuliah gitu kan. Kalau CPNS kita ada konsultasi formasi, nanti yang bimbing yang udah jadi PNS langsung. Dia udah ngerasain, udah milih formasi, udah pernah pemberkasan dan lain sebagainya. Nanti dibimbing langsung sama tentor-tentor kita yang memang berpengalaman gitu untuk si administrasinya. Misalnya nih teman-teman, aku pengennya kak SKB-nya tuh nggak ada visi fisiknya misalnya, nggak usah lah lari-lari, saya males gitu kan. Saya pengennya ya udah SKB-nya SKB CAT misalnya gitu, job-job soal aja. Nanti coba kita cari formasi yang cocok sama si ijazah siswa tersebut. Gitu.
1: Oh, tetap ada konsultasinya ya?
0: Ya, betul sekali.
1: Tidak dibiarkan memilih sendiri dan akhirnya menyesal gitu. Oke. Apakah mengikuti bimbingan belajar menjadi nilai tambah nih dalam proses persiapan nggak?
0: Sebenarnya tiap orang tuh beda-beda ya Mas Indra. Ada yang dia nyaman belajar sendiri dan bisa konsisten, bisa disiplin sama belajarnya. Tapi ada beberapa orang itu yang gak bisa disiplin dalam belajar dan butuh bimbingan gitu kan.
1: Saya itu. Oke. Terus butuh bimbingan dan butuh teman.
0: Betul. Nah, waktu itu waktu kita ke Palembang, kebetulan Mas ada seminar atau workshop. teman-teman di Palembang tuh sama semua hampir masalahnya. Mereka tuh sebenarnya udah belajar tapi bingung gitu loh. Mm-hmm. Sebenarnya udah sampai mana sih mereka ini belajar, itu yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita beli buku nih misalnya di online gitu, yeah, kan. Katanya ini buku soal FR, soal terbaru. Kemudian nanti ketika dibuka ternyata itu soal tahun-tahun di bawah 2019, which is berarti itu soal-soal hafalan, gitu kan. Bukan penalaran ya Mas Indra, gitu kan. Banyak banget kan buku-buku yang dijual ketika kita buka, ini mah bukan soal
1: tahun 98 ini mah. Tahun 98.
0: Udah enggak relate gitu kan materinya gitu. Nah, makanya itu sebenarnya tugas si bimbel tuh adalah menyusun kurikulum dan materi-materi yang memang relevan di tahun ini, gitu. Dan juga kalau misalnya nih ada teman-teman yang ngerasa, aku tuh kadang bingung loh kak, kalau belajar tuh stuck gitu. Itu berarti kita butuh teman diskusi, butuh teman ngobrol, gitu kan. Nah, kalau kita ikut bimbingan belajar itu ada yang namanya tentor. Jam berapapun kamu chat, asal dia nggak tidur pasti dibales sama dia kan, ya, gitu. Kalau misalnya ada jawaban yang kurang, kamu nggak tahu gitu Tiu, ataupun kalau misalnya mau konsultasi dadakan gitu, kayak kak aku lagi burnout nih, kayaknya semangatnya turun gitu, mau ngobrol-ngobrol dong soal sekolah kedinasan. Nah, itu bisa jadi lawan bicara kita supaya meningkatkan motivasi kita juga gitu. Jadi kalau pertanyaannya penting nggak sih, sangat amat penting menurut aku untuk kita ikut bimbingan belajar untuk bisa ngukur sampai mana kemampuan kita, dan mencari teman diskusi yang satu energi lah sama kita, gitu.
1: Oh iya, iya. Yuk kita diskusi yuk di Bali.
0: Jauh.
1: Gak belajar yang ada di Bali ya. Tapi gimana cara membagi waktu antara belajar gitu ya, terus bekerja, belum lagi punya aktivitas-aktivitas yang mungkin cukup padat gitu. Gimana cara membagi waktunya kak?
0: Sebenarnya kan masalah utama dari kita ini bukan kita nggak punya waktu belajar, tapi kita tuh nggak mau jujur bahwa kadang-kadang itu kita tuh suka banget terdistraksi sama hal-hal lain, kayak misalnya nih sosial media gitu kan, ataupun nongkrong sama temen gitu. Buat teman-teman yang sekarang pengen banget masuk CPNS ataupun sekolah kedinasan, kita tuh memang perlu mengorbankan sesuatu di awal gitu loh, termasuk waktu kita untuk nongkrong, waktu kita untuk nonton film, nonton Netflix gitu kan. Perlu kita cut gitu maksudnya. Nah, kita perlu punya perjanjian sama diri sendiri. Oke, jam 7 sampai jam 8 malam, jam 8 malam adalah waktunya aku belajar untuk CPNS gitu. Berarti jam 7 sampai jam 8 itu gak ada nongkrong, gak ada lagi nonton Netflix di rumah, jauhin semua handphonenya gitu kan. Kadang kan nih ya, kita tuh kalau misalnya lagi belajar nih 20 menit belajar, terus ada notif handphone, bukalah 5 menit chat dulu, balas chat temen. Abis balas chat temen, kita pindah ke aplikasi lain, TikTok, scroll, tau-tau udah 20 menit mas. Jadi ujungnya gak jadi belajar gitu loh. Makanya kita harus bisa ngeblocking waktu kita gitu loh, jangan berleha-leha. Itu sih mungkin yang harus kita terapkan. Karena memang harus dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya nih aku ngasih tips banyak-banyak, tapi kitanya gak sadar, kaliannya gak sadar gitu, tetap aja gak akan ada efeknya.
1: Tapi apakah benar-benar harus dihilangkan dulu tuh semua itu?
0: Hanya satu jam sehari. Kita kan punya 24 jam ya. Mungkin kita 8 jam lah, atau 8 jam sehari kita bisa pegang handphone. Sisanya kita mungkin tidur, dan itu belajar. Hanya satu jam aja kita perlu belajar dalam sehari.
1: Buat termin waktu belajar lo dari jam 7 sampai jam 8.
0: Iya, betul.
1: Jam 8-nya baru nongkrong.
0: Iya, boleh.
1: Boleh,
0: sampai
1: itu boleh.
0: Sampai jam 12, boleh.
1: Oh, enggak boleh, jangan. Jangan-jangan ikutin pemikiran saya, teman-teman. Kalau saya barusan memikirnya, oh jam 7, jam 8 gue belajar. Jam 8, nongkrong di Kio. Enggak boleh, jangan ya. Jangan. Tapi menurut Kak Gita, apa karakter yang biasanya dimiliki peserta yang berhasil lolos?
0: Biasanya peserta yang berhasil lolos itu dia yang punya kesadaran diri tentang potensi diri dia ya. Potensi diri ini gak hanya kelebihan Mas Indra, tapi juga kekurangan gitu. Misalnya nih, dia paham, oh aku itu kurangnya di Tiu, oke aku akan latihan Tiu terus-terusan gitu kan, ya. Tapi bukan berarti sampai akhir latihan Tiu aja, enggak. Tapi maksudnya si Tiu ini porsi latihannya lebih banyak. Bukannya malah kayak ngerasa aku lebih unggul di TWK, kalau gitu aku nanti ngerjain soalnya lebih banyak di TWK gitu. Kita gak bisa seperti itu, gitu kan ya. Makanya orang-orang yang memang lolos sekolah kedinasan, biasanya itu dia yang mau dievaluasi dan konsisten dalam belajarnya, gitu. Kalau yang gak konsisten bukan berarti gak lolos sekolah kedinasan ya, tapi hanya saja mungkin kemungkinannya kecil, gitu.
1: Tapi gak bisa dilihat dari fisik kan, kayak ah ini memberandalan nih rambutnya, rambutnya gondrong nih, nggak lolos nih pasti gitu.
0: Enggak
1: ya.
0: Kita nggak bisa ngeliat itu dari fisik.
1: Nggak gitu. Bisa ya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Atau wah gila pakai kacamata rapi, rambutnya klimis kayaknya lolos nih gitu.
0: Belum tentu sih.
1: Ya. Jangan lihat dari fisik teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya. Karena fisik nggak bisa menentukan lo bisa lolos atau enggak gitu, kecuali ikut model mungkin itu bisa.
0: Iya betul.
1: Itu bisa lolos gitu ya. Kalau gagal di percobaan pertama, gimana cara bangkit dan tetap termotivasi nih kak? Biasanya kan orang udah trauma gitu ya. Ah, udah kayaknya gue nggak cocok nih, udahlah nggak usah lah gitu. Bisnis aja deh gitu. Gimana kak?
0: Oke, sebetulnya tuh kalau misalnya kita abis gagal dari suatu hal, apalagi itu hal pertama yang kita lakuin, kecewa, sedih, itu hal yang manusiawi ya. Boleh kok, nggak apa-apa, silahkan. Misalnya seminggu, dua minggu, mau yaudah deh, kan kemarin 6 bulan aku udah belajar nih mati-matian, seminggu, dua minggu ini aku mau istirahat dulu, ya nggak apa-apa.
1: Gue mau liburan waktu ke Sydney gitu.
0: Boleh deh gitu. Kita ambil waktu, ambil jarak dulu sama rutinitas biasa kita. Okay. Kasih makan lah ya ego diri kita. gitu. Nggak apa-apa sesekali. Tapi setelah itu kita coba lagi lihat gitu loh, apa sih yang sebenarnya mau kita capai gitu kan. Apakah memang CPNS dan kedinasan ini adalah hal pertama atau hal utama yang mau kita capai di dalam hidup kita ini gitu gitu. Kemudian setelah itu bisa dibuka-buka lagi tuh nilai SKD-nya, kira-kira kurangnya di mana gitu loh. Membuka nilai SKD itu bukan berarti nanti kita malah ya sedih gitu, bukan. Tapi kita lihat, oh aku kurangnya di TWK, berarti di tahun depan yang perlu aku pelajar lebih banyak itu di TWK ternyata. Terus kita ingat-ingat lagi, selama tes itu ternyata soal TWK yang aku pelajarin tuh kurang relevan loh. Gitu. Malah menurut aku ya mas, ketika kita sudah pernah melakukan tes tersebut kemudian gagal, berarti kita punya satu kesempatan, bukan satu kesempatan, maksudnya punya satu tiket sukses lainnya dari teman-teman yang belum pernah coba.
1: Ada pengalaman sebelumnya.
0: Betul, gitu. Jadi aku udah tahu nih kondisi di lapangan gimana, materinya apa, tahun lalu materi yang keluar tuh ini. Kita malah lebih tahu daripada orang lain yang belum pernah coba. Malah kalau misalnya kita nggak coba lagi, itu akan sangat merugikan buat diri kita sih, gitu.
1: Lebih baik coba ya. Kamu pikir-pikir aja, mungkin waktu kamu tahun kemarin gagal, waktu itu kamu masih pacaran sama dia gitu. Kamu tidak termotivasi. Tapi jangan nyalain mantan teman-teman ya ketika gagal ya. Gila nih waktu kita ya ternyata ya melebihi ini ya. Ini seru juga ternyata. Oke, okay, kak terakhir mungkin apa pesan untuk anak muda yang masih ragu mencoba mendaftar CPNS atau sekolah kedinasan, mungkin dengan stigma-stigma di luar sana yang mungkin gak usah lah ikut-ikut kayak gitu, ngapain, gak asik gitu. Atau mungkin juga ya apa ya, pokoknya masih ragu lah dia untuk daftar CPNS atau kedinasan.
0: Kalau kita kan sebenarnya memang anak muda zaman sekarang itu, apalagi sekarang ya gitu kan, walaupun memang tingkat pendaftaran CPNS dan kedinasan yang tinggi, masih banyak juga yang ngerasa aduh jadi pengusaha aja deh, kita tuh waktunya lebih fleksibel gitu.
1: Jadi bos gitu ya.
0: Bener gitu. Bener sekali. Tapi kalau aku sih punya prinsip kayak gini ya Kak Mas Indra, aku lebih baik menyesal tapi udah coba, daripada menyesal setelah waktunya udah lewat. Kalau kedinasan tuh 23 tahun ya, kemudian atau kalau CPNS tuh lewat 35 tahun gitu kan. Terus aku gak pernah nyoba tes. Tapi ngeliat teman-teman aku, oh dia ternyata hidupnya lebih terjamin ya setelah jadi CEP, setelah jadi ASN, setelah jadi PNS gitu kan. Nyesel dong karena gak pernah nyoba. Kita gak akan tahu kalau gue nyoba kira-kira gue bisa gak ya lolos gitu. Kita malah bertanya-tanya untuk diri kita sendiri. Makanya buat teman-teman yang masih ragu atau ngedengerin omongan orang gitu kan, kayak gak usah deh daftar-daftar CPNS itu kaku, lo ngapain sih pakai seragam-seragam Pemda misalnya gitu.
1: Jujur pada iri sebenarnya orang-orang itu.
0: Iya betul, malah kadang-kadang orang-orang tuh iri ngeliat kita. Makanya udah lakuin aja apa yang kita mau gitu loh. Maksud aku, jadi lebih baik kalian coba sekarang. Kalaupun gagal, coba lagi sampai jadi, daripada kalian nyesel karena gak pernah nyoba hal itu padahal kalian pengen banget gitu.
1: Guys, buat lu yang para cowok-cowok, ketika lu sudah menjadi seorang ASN gampang banget dapat pacar lu. Kita gak usah ngomongin pebisnis, karena pebisnis itu memang pebisnis memang kalau misalnya memang berhasil, berhasil banget. Betul. Tapi kan ada juga pebisnis yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Kan ketika lo jadi ASN mah PNS gitu. Walaupun lo susah orang gak tahu. Oke. Terakhir, Kak Gita, kalau boleh memberikan satu kunci sukses menghadapi seleksi CPNS dan kedinasan, apa yang paling penting untuk dipegang nih?
0: ini udah aku sebutin berkali-kali ya di sesi ini. Kunci sukses itu satu untuk seleksi CPNS dan kedinasan, yaitu konsistensi. 1% orang jenius itu bisa lolos kedinasan dan CPNS. 2%-nya itu sisanya mungkin dia beruntung gitu kan ya.
1: Terus, kayak saya ini ya beruntung sebenarnya ya.
0: Terus 97%-nya apa? Dia persiapan matang. Dia persiapin diri dia baik-baik, latihan soal, kemudian juga fisiknya dilatih, mentalnya dilatih sampai akhirnya dia lolos. Makanya kalau misalnya kita lihat orang-orang tuh kadang punya teman kok dia enggak pintar-pintar banget masuk sekolah kedinasan, berarti dia persiapannya matang.
1: Aneh nih, pasti gitu. Orang tuanya kaya nih gitu-gitu
0: kaya
1: kan.
0: Kaya buat bimbingan belajar
1: ya,
0: kan.
1: Ya tadi gitu kan, kaya. Banyak stigma-stigma aneh tuh yang gitu-gitu.
0: Betul,
1: tuh. Padahal kan lihat anaknya juga gitu.
0: Bener,
1: oke, kan? Jadi konsistensi ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Hah, jadi jangan malas teman-teman. Yeah. Kalahkan ego kalian. Kalau misalnya pengen sesuatu yang berlebih memang harus pengorbanan cukup besar juga gitu ya. Oke. Terakhir banget nih, terakhir banget Kak Gita. Apa yang ingin Kak Gita sampaikan kepada anak muda di luar sana yang dengar kita hari ini?
0: Kalau aku sih sebenarnya aku berarti udah enggak muda lagi ya.
1: Tidak saya yang nyebut ya Kak Gita ya.
0: Buat teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung ya, terutama teman-teman SMA mungkin ya Kak yang baru lulus kayak kita masih bingung mau kemana gitu. Kalau aku jadi kalian, kalau aku sekarang bisa balik lagi ke masa lalu aku di umur 18 tahun mungkin baru lulus SMA dan mau masuk mana, aku akan pilih sekolah kedinasan. Kenapa? Karena sekarang aku umur udah 20-an
1: akhir.
0: Belum ya. Itu ngerasa kayak kenapa dulu tidak mengambil pilihan itu, apalagi sekarang percepatan teknologi ini informasi jadi lebih mudah kalian dapatkan. Jadi pergunakan semua hal yang bisa kalian raih gitu kan ya. Semua kesempatan yang bisa kalian coba silahkan dicoba supaya nanti ketika kalian sudah tidak bisa mencoba lagi kalian tuh udah nggak nyesel gitu sama apa yang kalian putuskan di masa muda kalian. Gitu.
1: Oke, okay. Untung pada saat dulu saya tes belum teknologi belum terlalu hebat gitu ya. Dulu saya masih pakai tes koran.
0: Oh.
1: Apa sih namanya?
0: Ininya.
1: Itu kan general, itu kan general ya dulu ya.
0: Psikotes ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Wah pokoknya itu ribet banget dah hitungannya, seret garis, seret ya, garis.
0: Itu emang susah sih.
1: Tapi itu jadul, jadul.
0: Sekarang
1: ya.
0: Udah pakai komputer Kak.
1: Pakai komputer. Terlihat usianya sebenarnya ya. Oke, terima kasih Kak Gita.
0: Oke,
1: di pagi hari
0: Ganda.
1: Ini. Mudah-mudahan info atau ilmu dari Kak Gita untuk pagi hari ini itu bisa membuat teman-teman di luar sana mendapatkan insight baru gitu ya. Kalau persiapan kedinasan, CPNS. Itu memang tidak gampang.
0: Betul.
1: Tapi tidak menakutkan juga gitu. Ya. Jadi memang harus dicoba. Jangan sampai lo nyesel ketika nanti udah lewat usianya. Nyesel gitu kan ya. Ah, bisnis gak jalan. Kedinasan juga gak masuk gitu kan. Jadi jangan pernah lo pikirkan seperti menakutkan seperti orang-orang bilang lah. Banyak-banyak bertanya sama teman-teman yang sudah menjalaninya. Terus mudah-mudahan apapun yang kalian cita-citakan tercapai. Terutama untuk anak-anak muda pasti jelas ini kan ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih ya kita. Selamat. Melanjutkan aktivitas kembali, sukses terus untuk karirnya. Pokoknya orang-orang seperti kita butuhkan untuk lo yang pengen mendaftar menjadi seorang PNS atau mungkin juga kedinasan
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Terima kasih Kak Gita, selamat pagi.
0: Pagi Kak.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan lo mendapatkan sesuatu hal yang baru dan lo menambah semangat lagi. Semangat lo bertambahlah untuk berjuang untuk menjadi seorang aparatur sipil negara atau mungkin juga lo pengen menjadi seorang apa ya, masuk ke dalam kedinasan lah, entah itu polisi, TNI, apapun itu yang lo cita-citakan mudah-mudahan tercapai ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, kayaknya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program pada pagi hari ini. Terakhir dari gue, Let Divide Challenge Special Weakness Only Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Berdua RRI, Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Temui Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Anak Krakatau merupakan gunung aktif tipe A di perairan Selat Sunda yang secara administrasi masuk ke dalam pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dan meski demikian, pengamatan gunung api Anak Krakatau dilakukan melalui dua pos pengamatan gunung api, yaitu pos pengamatan gunung api Anak Krakatau di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan pos pengamatan gunung api Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sejak 1 Juni 2026, satelit Sentinel memperlihatkan adanya emisi gas SO2 dan anomali panas serta pemunculan titik api di kawah sejak 10 Juni 2026. Dan gejala ini disertai dengan pemunculan asap dari kawah dengan intensitas cukup tinggi dan peningkatan jumlah gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal. Dan dalam 2 hari terakhir, pada tanggal 18 dan 19 Juni 2026, jumlah gempa hembusan hybrid atau phase itu sebanyak dan low frequency meningkat drastis dengan rata-rata kejadian lebih dari 50 kali dalam setiap hari. Meskipun tidak disertai dengan peningkatan gempa vulkanik yang berasosiasi gempa dalam dan juga deformasi, peningkatan gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal mengindikasikan adanya dinamika magma gunung api Anak Krakatau di bagian permukaan. Dan menurut data yang dirilis oleh PVMBG, selama periode tanggal 16 sampai 2 Juli 2026 terekam 740 kali gempa hembusan, 24 gempa harmonik, 247 kali gempa low frekuensi, 520 kali gempa hybrid, dan 16 kali gempa tremor menerus, dan 2 kali gempa vulkanik dangkal, sedangkan gempa vulkanik dalam sejumlah 3 kali. Dan pada tanggal 26 Juni 2026, intensitas gempa hembusan semakin meningkat disertai dengan peningkatan intensitas asap kawah berwarna kelabu dengan muatan abu vulkanik. Petugas PVMBG dan juga pos pantau desa Argo Pancuran Suwarno mengatakan kepada jurnalis pada hari Kamis 2 Juli 2026 telah terjadi erupsi gunung api Anak Krakatau Lampung dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter di atas puncak. Dan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi kurang lebih 20 detik. Dan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas gunung api Anak Krakatau dinaikkan dari level 2 menjadi level 3, yaitu adalah siaga. Terhitung mulai dari tanggal 2 Juli 2006 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan rekomendasi pada level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung atau wisatawan atau pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Polda Lampung mengungkap sebanyak 140 laporan polisi kasus street crime selama periode 1 hingga 30 Juni 2026 dengan mengamankan 212 tersangka dalam operasi penindakan yang dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Lampung. Kasus yang berhasil diungkap meliputi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombespol Indra Hermawan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polda Lampung dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum terhadap pelaku street crime. Dan dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian terus menyita berbagai barang bukti, di antaranya 55 unit kendaraan roda 2, 25 unit kendaraan roda 4, 6 pucuk senjata api rakitan, 2036 butir amunisi, 23 senjata tajam, serta uang tunai sebesar Rp50.030.000. Dan selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan seperti linggis, kunci letter T, hingga peralatan pemotong kabel. Dan salah satu kasus yang menonjol yang berhasil diungkap yakni pencurian kabel milik PT Telkomsel di wilayah Sekampung Lampung Timur yang melibatkan 29 tersangka. Para pelaku diketahui menggunakan alat pencari logam, traffic cone, dan kendaraan truk untuk mengambil kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah. Dari kasus tersebut, polisi menyita sekitar 2 ton kabel tembaga beserta sejumlah kendaraan dan alat berat pendukung aksi pencurian. Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap kasus dugaan perampasan dan pengancaman berkedok debt collector yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 6 tersangka diamankan setelah diduga melakukan intimidasi terhadap korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat agar kendaraan korban tidak ditarik. Polda Lampung menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif.

0: Demikian info Pro 2 untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI.

0: semua tentang bola. Rudu air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: Yes, teman Pro 2 Gip Lukas di siang hari ini nemenin kamu semua di Santai Siang. Dan kita nanti bakal bahas tentang ini ya, fakta dari dokter bedah plastik Korea yang bilang katanya ada nih makanan-makanan yang bikin wajah cepet tua. Kira-kira apa aja? Nanti kita bakal bahas. Abis itu kita bakalan ngebahas update dari Pesta Bola Dunia 2026. Salah satunya siapa lagi kalau bukan sang mega bintang Cristiano Ronaldo ya, yang akhiri kutukan untuk gak nyetak gol di fase knockout Piala Dunia ya. Akhirnya Bang Dodo. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Spirited Away versi teater. Ini bakal tur dunia. Kira-kira di Indonesia mampir gak ya dia? Selengkapnya kau bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: Gua nggak ngerti kenapa lagunya Alex Crichton ya, Merry Christmas I Miss You tuh jadi lagu yang mungkin teman Prodo juga dengarkan ya akhir-akhir ini, karena masih jauh ya. Hari Raya Natal masih jauh gitu kan. Cuman memang kangennya yang udah deket banget. Apalagi orangnya udah jauh juga gitu kan ya. Jadi ini semua masalah jarak guys ternyata, dan kedekatan hati ya. Anyway, apa kabar teman Prodo semua di siang hari ini ya. Gue tidak bermaksud untuk membuat lu memikirkan masa lalu ya. Let's move with it ya. Kalau kata jatuh cinta seperti di film-film ya, bukan move on tapi move with it gitu ya. Jadi memang lu akan membawa orang-orang ataupun memori-memori lu di masa lalu. Apalagi memori-memori itu datang dari kebahagiaan, dan gak masalah juga gitu kan. Makanya di hari ini gue pengen ngajak teman Pro 2 semua untuk semangat, dan juga pastinya cherish the moment. Cari momen-momen ataupun kebahagiaan-kebahagiaan baru di setiap harinya, termasuk mungkin hari ini. Atau mungkin lu juga butuh asupan-asupan lagu, atau bahkan lu pengen gitu ya mood boosting dengan request lagu pilihan lu. Teman Pro 2 boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Sebelum nanti Lukas bakalan dengerin dan puterin lagu-lagu requestan kamu ya teman Pro 2, pastinya Lukas juga punya lagu-lagu yang bakalan teman Pro 2 dengerin duluan ya. Ini datang dari rilisan terbarunya, bisa dibilang rilisan terbaru lah ya, dari Straight Club ya, salah satu band lokal asal Lampung. 7 hari lalu alias minggu lalu mereka rilis lagu Semoga Kau Satu-Satunya.

Lanjut lagi, karena memang ini adalah New Music Friday ya. Hari ini adalah rilis-rilisnya lagu-lagu baru dari musisi-musisi kesukaan teman Pro 2 semua. Lu bayangin kalau misalnya semua musisi favorit lu bergabung dalam satu lagu. Ini yang terjadi di lagunya Aruma, Meiska, dan juga Prinsa Mandagi, Kamu Bukan Kekasihku. Ini kayaknya cocok banget nih untuk notes Instagram lu teman Pro 2.

Dua lagu cinta udah bakalan diputerin nantinya ya teman Pro 2. Makanya lagu ketiga ini lagu cinta juga. Tapi yang ini galau sih. Dan gue rasa lu udah familiar sekali. Apalagi mungkin lu orangnya hopeless romantic banget gitu ya teman Pro 2 ya. Dari milik Katy Perry, The One That Got Away. Nanti Lukas bakal puterin.

0: Sabar dulu singelongnya ya, bentar ya. Kalau misalnya lu pengen singelong juga di mobil ataupun di manapun lu berada aktivitasnya pagi hari ini lagi. Siang hari ini teman Pro 2, sekali lagi boleh request lagu 081-79-925-925 di WhatsApp kita atau di Instagram di @pro2bdl.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap

Memang sebaiknya orang-orang yang terselip gitu ya dari hidup lo dilupakan aja. Bukan dilupakan ya, maksudnya kayak lo luruhkan aja perasaannya gitu ya. Luang dari Getaway, dari miliknya Katy Perry ya, ngingetin kalau misalnya ternyata nginget-nginget itu justru malah jadi agak-agak sakit gitu ya. Karena mungkin lo belum siap aja gitu untuk apa yang nginget-nginget masa lalu, kenangannya, memorinya dan segala macem gitu ya. Tapi kalau misalnya lo suka rasa sakit itu, maka request lah lagu galau di siang hari ini. Atau mungkin request lagu favorit lo aja lah gitu ya. Langsung aja WhatsApp 0817992525. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk dari 0831 9379 sekian sekian sekian sekian. Dari Amalia di WhatsApp, dia bilang, "Selamat pagi Min, izin request Berkaca-kaca by Vanessa Z." Terima kasih, kata dia. Oke, nanti gue bakal puterin. Terus juga ada lagi dari 0896 3218 sekian sekian sekian sekian sekian, dia gak ada namanya, mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Less. Kan? Udah mulai nih ya kan, siklus-siklus galaunya kan. Satu lagi datang dari 0895 1814 sekian sekian sekian sekian sekian sekian, namanya emoji anak ayam nih, gue nggak tahu kenapa demo dia pengen diputerin lagunya Lenny yang DNA. Oke, langsung aja Lukas puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Teman Pro 2, sekali lagi kalau misalnya mau ikutan gabung request di siang hari ini, WhatsApp aja 0817992525. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

DNA, Lenny, di Pro 2 dan Melambung, teman terbaik kamu. Dan sekarang waktunya Lukas untuk bacain lagi requestan-requestan yang udah masuk di siang hari ini. Makanya kalau mau request lagu atau nggak ketinggalan nih ya sama program-programnya Pro 2 RRD Bandung Lampung, kamu bisa ya langsung aja WhatsApp kita 081799925925, disimpan ya kontaknya. Atau juga follow semua social media kita di @pro2bdl, oke? Okay? Udah masuk lagi di siang hari ini, dari Instagram nih ada Kiki. Do you love me? Are you riding? Sorry. Dia mau request lagunya disarankan di Bandung kak, dari Dongker sama Jason Ranti ya berarti ya. Nanti Lukas bakal puterin. Terus juga kalau dari WhatsApp ada dari 0881 1521 sekian. Ih lucu banget display picture-nya Nobita. Dari Zulia, dia bilang selamat pagi, izin request Remuk Angie Carvalho ya. Dari Zulia di Jakarta. Cakep. Hah, jauh banget. Apa kabar Jakarta? Gimana cuaca di sana? Salam buat kakak penyiarnya, thank you. Dan The Angies, seluruh Indonesia. The Angies nih kayaknya ininya ya, fanbase-nya Angie Carvalho ya. Oke deh. Semoga didengerin ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke. Okay. Mulai dari sekarang aku akan tersenyum terus ya. Satu lagi 081317683 sekian. Eh, susah juga ya siaran pakai senyum ya. Oke. Balik lagi ya. Dia mau request apa ini? Oh, The Subway dari Chapel Roan. Oke, okay. Lukas puterin aja lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Makanya keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Karena waktunya jam 11 tepat, teman Pro 2 ya, di siang hari ini untuk kamu semua yang mulai menikmati triknya siang. Siapa sih yang menikmati trik siang? Maka dari itu, kayaknya di jam 11 ini dan 1 jam ke depan, teman Pro 2 semua bakalan dengerin lagu-lagu yang bisa membawa lu ke masa-masa lalu. Mungkin ya teman Pro 2 ya, semoga lu biarlah masa. Kenapa dangdut banget pak, ini kan Pro 2, kita harus menjaga ini image ya. Yaudah, gak jadi ini rock juga. Saya boleh lanjutin aja nih ya. Iya, ini karena mau ngenalin doang nih sebenarnya. Jangan EDM. Dan kayaknya teman Pro 2 juga enggak tahu nih lo lagi gimmick bercanda nih. Makanya kan ya. Ya udahlah, langsung ya teman Pro 2 dengerin Pro 2 Throwback di siang hari ini.
1: Dengerin terus lagu Pro 2 Throwback.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Bareng Adi Bulkas di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai dengan jam 3 ya. Untuk kamu semua di siang hari ini, kalau misalnya mau request lagu favorit kamu masih bisa gitu ya, langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Apalagi untuk kamu semua yang mungkin hari ini lagi apa ya, nyari untuk makan siang gitu ya, dan segala macemnya, atau mungkin jajan-jajanan aja gitu ya, karena memang makan siang adalah pondasi kunci. Tapi ya, ngomongin tentang makanan gitu kan, kan banyak, bukan banyak sih, maksudnya ada famous saying yang bilang you are what you eat gitu, teman Pro 2, lo adalah apa yang lo konsumsi, apa yang lo makan gitu ya. Meskipun gak secara spesifik makanan doang gitu ya, itu lebih dari itu ya, ngomongin tentang artinya ya. Tapi terkadang benar juga gitu, kalau ngomongin tentang kesehatan dari apa yang lo makan, teman Pro 2. Dan salah satu yang berdampak adalah penampilan juga ya, karena menjaga penampilan itu bukan cuman soal skincare gitu ya, atau juga ya pokoknya segala jenis perawatan kulit gitu. Apa yang dikonsumsi setiap hari juga itu bisa memengaruhi kondisi kulit, supaya wajah bisa terlihat lebih muda lah gitu ya. Karena kan kita sebagai manusia kayaknya takut banget gitu untuk terlihat tua gitu ya. Dan hal ini diungkapin langsung sama dokter bedah plastik asal Korea Selatan, itu adalah Choi Hyun Nam ya, yang baru-baru ini menjadi perbincangan di sosial media. Dalam daftar yang dia kasih gitu ya, ada 5 jenis makanan dan minuman yang menurut dia itu membuat penampilan wajah tampak kurang menarik karena memicu pembengkakan jerawat dan juga penuaan dini begitu. Tapi Choi juga menegaskan makanan-makanan ini tidak mengubah struktur wajah seseorang gitu ya. Jadi gak mungkin tiba-tiba struktur muka lo jadi segitiga, ya bukan, jangan, jajar genjang, tidak ya gitu. Tapi lebih ke kulitnya, teman Pro 2 gitu ya, kualitas kulit dan tampilan wajah yang dapat berubah seiring waktu kalau misalnya dikonsumsi berlebihan. Jadi apa aja sih makanan ataupun minuman yang kayaknya harus lo hindari, lo kurangi ataupun hindari maksudnya ya. Yang pertama pastinya ada alkohol, teman Pro 2. Alkohol ini menempati urutan pertama dalam daftar Choi. Menurutnya, minuman beralkohol itu bisa menyebabkan kulit kehilangan cairan. Jadi, tampak lebih kering dan juga kusam gitu ya. Dan gak cuman itu, alkohol juga bisa melemahkan lapisan pelindung kulit. Jadi proses penuaan itu berlangsung dengan cepat. Terus yang kedua ada daging olahan nih, teman Pro 2 ya. Daging olahan tuh kayak ham atau juga sosis. Ini juga ada di posisi kedua. Dan Dr. Choi menjelaskan bahwa produk daging olahan itu mengandung natrium, lemak jenuh, dan juga berbagai bahan tambahan dalam jumlah tinggi. Nah, kombinasi ini itu punya potensi meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Begitu ya. Terus juga ada makanan gorengan, teman Pro 2, di urutan ketiga. Dari ayam goreng, kentang goreng, dan juga donat. Dan Dr. Choi bilang makanan yang tinggi minyak dan lemak itu bisa memicu timbulnya jerawat pada sebagian orang. Selain itu, konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan kulit yang terlihat lebih kusam dan kehilangan kesegarannya. Terus juga ada makanan manis, bahkan di peringkat keempat, teman Pro 2, kue, pastry, terus juga camilan manis ya, yang lagi tren-tren tuh, itu masuk daftar guys gitu ya. Karena konsumsi gula yang berlebihan tuh bisa merusak kolagen, itu adalah protein yang berperan untuk menjaga kulit tetap kencang. Terus yang terakhir adalah camilan yang tinggi garam, teman Pro 2, kayak mie instan, keripik kentang, dan juga biskuit berbumbu. Begitu ya. Dan Choi mengingatkan bahwa kandungan natrium yang tinggi itu menyebabkan retensi cairan, jadinya wajah akan terlihat lebih bengkak atau sembab, apalagi kalau misalnya setelah mengonsumsi makanan tersebut dalam jumlah banyak. Tapi again ya, bukan berarti gak boleh banget, cuman ini masalahnya berlebihan atau tidak gitu ya. Sama aja kayak merindukan seseorang, teman Pro 2 ya. Sebenarnya gak masalah banget untuk ngerinduin seseorang, cuman masalahnya kalau udah terlalu apa ya, udah terlalu berlebihan merindukan seseorangnya, kayaknya itu malah jadi bahaya.

0: beracun seribu
1: mana. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Raden Inta Lampung,
1: kampus hijau, islami
0: dan mendunia.
1: Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
2: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
3: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
1: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: ya. Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya, eh.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantulambung.

0: My Song. Ya, yeah, Something I Don't Know. Yang baru juga mau dengerin di Prodo RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Giblo Gas di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Siapa di sini yang matanya udah mulai mengantuk gara-gara tadi malam nontonin pertandingan-pertandingan yang tersedia gitu, yang tersaji di pesta bola dunia? Gua rasa sih sebenarnya enggak, bukan hal yang apa ya, mengecewakan ya. Hari ini pertandingan-pertandingan seru-seru banget. Apalagi salah satunya Portugal ya, melawan Kroasia, karena kita tahu sendiri gitu. Portugal banyak banget ekspektasinya karena ada Bang Cristiano Ronaldo ya. Kebetulan gue sekontak, segrup WhatsApp gitu sama Bang Ronaldo. Pakai tuh Ronaldo WhatsApp. Dan juga Kroasia kita tahu sendiri ya, last dance-nya dua legenda memang pertandingan tadi malam. Ada Modric dan juga Ronaldo. Maksudnya kita tahu seberapa militannya Kroasia sebelumnya juga di Pesta Bola Dunia 2022. Itu mereka third place gitu ya. Dan sayang sekali memang harus terhenti di 32 besar. Dan akhirnya Bang Dodo ya, atau Cristiano Ronaldo yang melaju ke babak berikutnya, ke 16 besar. Dan Cristiano Ronaldo juga dengan pertandingan tadi dan gol penaltinya, itu resmi mengakhiri kutukan gak bisa mencetak gol di fase knockout, alias fase gugur selama Pesta Bola Dunia dalam karirnya ya. Dan momen ini terjadi pada laga Portugal versus Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto, Kanada ya. Ronaldo mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-68 sekali lagi melalui eksekusi penalti. Dan gol penalti yang dicetak Ronaldo ini dilakukan dalam momen yang gak mudah karena Portugal lagi tertinggal 0-1 dan laga sudah melewati separuh waktu di babak kedua. Jadi bebannya kebayang lah ya gitu ya. Dan kita tahu sendiri Ronaldo memang kayaknya untuk umur 41 tahun dan karir 20 tahun lebihnya, pressure itu udah biasa gitu, asik. Dan gol ke gawang Kroasia juga membuat Ronaldo udah mencetak 3 gol di Pesta Bola Dunia 2026. Dia masih tertinggal 3 gol dari Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi yang memimpin daftar top skor Pesta Bola Dunia 2026 sejauh ini. Dan akhirnya Portugal bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 lewat sundulan Gonçalo Ramos yang mencetak gol kemenangan Portugal di menit ke-4 injury time ya, 94 berarti 90 plus 4 gitu ya. Dengan keberhasilan Portugal melangkah ke babak 16 besar, otomatis Ronaldo masih punya peluang untuk menambah golnya di fase knockout Piala Dunia. Dan gak cuman itu, mimpi Ronaldo untuk membawa Portugal jadi juara dunia itu juga masih terjaga teman Pro 2. Di babak 16 besar, Portugal nanti bakalan menghadapi Spanyol. Ini laga yang bakalan menarik juga nantinya untuk ditonton gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya berat juga. Tapi Ronaldo memang punya jam terbang gitu ya terhadap sepak bola, apalagi melawan Spanyol. Nah, karena ini fakta yang cukup kita tahu semua gitu ya. Dan Ronaldo kayaknya bisa aja membawa Portugal mengalahkan Spanyol di laga berikutnya kalau Lamine Yamal tiba-tiba nggak jago gitu ya. Atau Oyarzabal tiba-tiba nggak militan, nggak tahu juga gitu. Karena Spanyol juga salah satu tim yang kuat juga gitu. Tapi kalau ngomongin tentang Ronaldo dan juga Spanyol, salah satu memorable match-nya ketika di Pesta Bola Dunia 2018 di Rusia gitu ya. Kita tahu sendiri waktu itu Ronaldo hat-trick mencetak gol, 3 gol ke gawang David De Gea waktu itu. Dan kita gak tahu nih nantinya bakalan gimana gitu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen dapetin update lagi dari dunia olahraga, ataupun nanti kita bakal bahas tentang showbiz juga, keep on tuning aja di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong lagi!

0: I don't mind teman Pro 2 di siang hari ini masih barengan Gabriel Lukas di Santai Siang, nemenin kamu sampai dengan jam 3 masih ya.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Pastinya untuk kamu yang lagi nyetir mobil, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2 ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan pastinya mementingkan keselamatan diri sendiri. Tiba-tiba banget gue ngasih bujangan begini ya. Tapi memang gue rasa ketika kita berkunjung ke sebuah tempat gitu ya, atau mungkin lo lagi berpergian, melakukan aktivitas gitu, adalah hal yang kurang menyenangkan bagi, obviously, untuk diri lo sendiri atau orang yang sedang menunggu lo ketika dapat kabar-kabar yang gak mengenakan gitu sih. Jadi ya, semoga aja untuk teman Pro 2 di siang hari ini masih fokus gitu ya, gak kepikiran banyak hal. Mungkin lo kepikiran tentang artis favorit lo, musisi favorit lo, atau mungkin film favorit lo yang kayaknya selama ini lo tunggu-tunggu gitu untuk tayang di Indonesia. Ini kapan ya bisa lu tonton gitu di bioskop Indonesia gitu. Salah satunya mungkin adalah Spirited Away, teman Pro 2. Jadi film garapan Studio Ghibli ini kan kita tahu sendiri gitu ya, akan menggelar tur dunia dalam format adaptasi teater di sejumlah negara mulai Desember 2026 sampai Juli 2028. Termasuk pertunjukan kembali di London Coliseum pada musim semi 2028. Jadi bayangin film favorit lo itu diperankan gitu ya, atau dibuat sebagai adaptasi teater. Keren banget gak sih? Dan Toho Co. Limited juga mengumumkan tur dunia Spirited Away bakalan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, Los Angeles, dan juga London. Nah, tur dunia Spirited Away ini bakalan dibuka di National Theater di Taipei gitu ya, mulai 16 Desember sampai 31 Januari 2027. Dan selanjutnya panggung teater bakalan melakukan tur nasional di Jepang, mulai dari Tokyo di Maret sampai Mei 2027, dan setelah berkeliling ke Jepang ya, teater yang diadaptasi dari film animasi pemenang Oscar ini bakalan ke Toronto ya, ke Kanada tiba-tiba nih ya, mulai 6 Mei sampai 15 Agustus 2027. Dan perhelatan ini bakalan berlangsung di Princess of Wales Theater. Dan selanjutnya teater Spirited Away bakalan dihelat di Ahmanson Theater Los Angeles 2 September sampai 24 Oktober 2027 gitu ya. Dan tur dunia ini bakalan berakhir dengan pertunjukan teater yang digelar di London Coliseum mulai Maret hingga Juli 2028. Jadi panjang banget ya sampai 2028 gitu ya. Tapi belum ada informasi resmi nih terkait perhelatan tur di negara lainnya, termasuk juga mungkin Indonesia gitu. Karena Toho Co. Limited ini juga belum mengumumkan informasi mengenai pemeran dan juga jadwal penjualan tiket untuk rangkaian tur dunia ini. Seru banget ya kalau lo bayangin film animasi dijadiin teater gitu. Mungkin sebelumnya yang gue tahu itu sependek, kalau misalnya di Indonesia itu Laskar Pelangi itu dijadiin teater, teater musikal bahkan, terus juga Petualangan Serina, terus juga kalau di luar itu Life of Pi itu juga sempat dijadiin pertunjukan teater gitu. Dan kayaknya penasaran banget ya gak sih, apalagi ini film pemenang piala Oscar gitu. Dan juga bahkan Spirited Away itu berhasil memenangkan Academy Awards ke-75 untuk kategori Best Animated Feature di tahun 2003 yang lalu gitu ya, karena film ini dirilisnya 2001, jadi sebenarnya udah lama banget gitu. Tapi tetap aja orang-orang, kalau misalnya lo tanya nih, apalagi yang suka banget sama kultur Jepang gitu ya, kalau misalnya ngomongin tentang anime atau mungkin ngomongin tentang film animasi terbaik gitu ya, pasti mereka bakalan mention nih film yang satu ini gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3. Jadi untuk kamu, keep on tuning aja di Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Work on you.

Original motion picture soundtrack dari Devil Wears Prada 2 ya, yeah. Material Lovers dari Sienna Spyro, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin. Dan ini juga ternyata dimasukin ya di album barunya Sienna Spyro yang baru aja rilis di hari ini, Visitor, tapi yang versi deluxe-nya teman Pro 2 ya. Untuk lo semua bisa langsung aja request, udah bisa di request di Pro 2 dari Lampung lagu-lagunya Sienna Spyro di album terbaru Visitors. Dan kalau misalnya pengen tahu caranya gitu ya, bisa langsung aja WhatsApp kita disimpan 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Lanjut lagi, Lukas pengen ngasih teman Pro 2 kabar nih dari dunia infotainment. Yang satu ini mungkin jadi agak personal untuk gue, karena mungkin juga personal untuk teman Pro 2 yang ngefans banget sama boy group satu ini, karena gue baru tahu kalau ternyata ponakan gue yang paling besar itu suka banget sama boy group yang satu ini, yaitu adalah Boy Next Door. Dan Boy Next Door nih teman Pro 2, kabarnya bakalan menggelar kembali ya konser di Indonesia. Konser ini bakalan digelar di Ice BSD City, di Serpong gitu ya, pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2026. Jadi kedatangan ini merupakan bagian dari rangkaian tour Asia yang bertajuk Boy Next Door Knock On Volume 2. Dan konser di Jakarta bakalan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gitu ya, dan berdasarkan pengumuman promotor, penjualan tiket konser di Jakarta ini bakal dimulai dengan One Door Membership Presale di tanggal 8 Juli sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai nantinya berakhir di 23:59 waktu Indonesia Barat. 1 menit sebelum ganti hari lah, bisa dibilang gitu ya. Dan para penggemar ini sudah bisa melakukan registrasi membership mulai hari ini 2 Juli 2026 pukul 1, alias sampai sekarang pun udah bisa gitu ya, sampai dengan 6 Juli 2026 di jam 12 malam begitu ya. Dan pihak promotor menghimbau untuk penggemar biar memperhatikan jadwal pendaftaran registrasi membership nih ya, supaya bisa mendapatkan kode unik khusus World Ticket Presale. Inilah yang paling menarik ya dari konser boy group K-pop biasanya ya, itu adalah drama-drama di penjualannya atau tiketingnya gitu teman Pro 2. Tapi belum ada informasi resmi nih ya terkait rincian harga tiket dan denah kursi konser Boy Next Door ini. Dan penggemar itu bisa memantau langsung di media sosial pihak promotor ataupun situs resminya. Dan Boy Next Door Knock On Volume 2 ini merupakan tur kedua yang diadakan boy group besutan Coast Entertainment. Jakarta menjadi kota pertama dalam tur Asia yang digelar oleh boy group ini ya. Setelah Jakarta, nanti Boy Next Door bakalan bertolak ke Kuala Lumpur di tanggal 26 Desember 2026. Siapa tahu aja teman Pro 2 nggak kebagian yang di Jakarta gitu ya, dan pengen langsung ngejar gitu ya ke Malaysia gitu. Dan selanjutnya mereka juga bakalan mengunjungi Taipei di 9 Januari 2027 gitu. Dan setelah dari Taipei, mereka bakalan lanjutin turnya ke Hong Kong di 16 Januari 2027. Begitu ya. Nonton konser di mana? Di Hong Kong. Beneran, literally ya, 16 Januari 2027. Dan rangkaian ini bakalan berlanjut ke Singapura di tanggal 23 Januari 2027. Dan akhirnya perjalanan mereka ditutup di Bangkok tanggal 30 Januari 2027. Tapi sebenarnya Boy Next Door ini sebelumnya udah pernah gitu ya ke Jakarta sekitar tanggal April 2025 gitu, di Istora Senayan gitu ya. Dan sekarang waktunya kamu ngalamin lagi experience nonton Boy Next Door tapi di Ice BSD gitu ya. Siapa tahu aja bakalan beda treatmentnya. Dan siapa tahu aja bakalan jadi wishlist kamu yang sedang kamu tabung uangnya nantinya. Atau justru lu malah nimbang-nimbang gitu ya, beli gak ya? Kayaknya in this economy agak-agak berat gitu ya untuk ngeluarin duit sebanyak itu gitu. Dan pastinya di siang hari ini masih barengan Gib Lukas untuk nemenin kamu semua di Santai Siang. Keep on tuning.

kids and dogs.

0: Waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Ya, semoga cepat baikannya untuk teman Pro 2 semua yang lagi berantem sama pacarnya. Dan karena cinta akan membawa lo ke tempat maaf yang lebih luas gitu ya. Dan terkait Lukas, let's about share and express your willingness only with Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bandung Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 bersama Salwa Alia. Ratusan hektar sawah di Desa Karangrejo terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Hama tikus menyerang kurang lebih 100 hektar sawah milik petani di Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada Kamis 2 Juli 2026. Akibat serangan hewan pengerat itu, tanaman padi di lokasi tersebut terancam gagal panen. Kepala Desa Karangrejo, Sutri Edi, membenarkan bahwa saat ini para petani di wilayahnya kini tengah dilanda kecemasan akibat hama tikus yang menyerang sawah petani setempat. Ia menyampaikan serangan hama tikus itu mulai menyerang sawah petani sejak awal masa tanam pada bulan Mei lalu. Dan sampai sekarang hama tikus itu semakin masif menyerang bagian batang padi sehingga tanaman padi banyak yang mati. Dan dari 100 hektar sawah, ada 12 kelompok tani yang terdampak. Berbagai upaya pengendalian mandiri dari para petani juga telah dilakukan. Mulai dari mengusir dan membasmi hama tikus secara massal, memasang ranjau, menebar racun, dan membakar semak-semak di sekitar sawah. Namun, upaya itu sia-sia. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran ataupun pemerintah Provinsi Lampung bisa memberikan bantuan dan langkah konkret untuk petani dalam mengatasi persoalan hama tikus di Desa Karangrejo. Kabar kedua masih dari rri.co.id Taman Pro 2. Sejak 1 Juni 2026, satelit Sentinel memperlihatkan adanya emisi gas SO2 dan anomali panas serta pemunculan titik api di kawah Gunung Anak Krakatau sejak 10 Juni 2026. Gejala ini disertai dengan pemunculan asap dari kawah dengan intensitas yang cukup tinggi dan peningkatan jumlah gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal secara signifikan. Dalam dua hari terakhir dari tanggal 18 dan 19 Juni 2026, jumlah gempa hembusan hybrid fase banyak dan low frekuensi meningkat drastis dengan rata-rata kejadian lebih dari 50 kali dalam setiap hari. Meskipun tidak disertai dengan peningkatan gempa vulkanik yang berasosiasi gempa dan deformasi, peningkatan gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal mengindikasikan adanya dinamika magma Gunung Api Anak Krakatau di bagian permukaan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau dinaikkan dari level 2 menjadi level 3 yaitu siaga, terhitung mulai dari tanggal 2 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dengan rekomendasi pada level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung atau wisatawan atau pendaki tidak diperbolehkan untuk memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari wilayah aktivitas Gunung Anak Krakatau. Para nelayan diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya awan, panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung harap tenang dan jangan mempercayai isu-isu tentang erupsi Gunung Api Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami, serta dapat melakukan kegiatan seperti biasa dan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat. Demikian Info Pro 2 untuk sore hari ini. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk unduh aplikasi digital di App Store atau Play Store. Saya Salwa Alia, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 RRI Banten Lampung, teman sekolah kamu. Good
2: morning Canada time. Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Pro 2 di Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama Sal Alia,
1: bareng sama gue Imam Fani yang hadir teman Pro 2 nemenin kamu. Hari ini sore ceria, kita bakal kasih banyak informasi bareng juga narasumber nanti. Sampai nanti jam
0: 5 sore nanti. Jadi yang kemana-mana tetap di sore ceria.

0: Sampai 2,5 Pradu Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradu Air.
1: Yeay. Dan hari ini ya Irma, kita gak cuma berdua doang, karena hari ini kita kedatangan sama narasumber-narasumber keren tentunya, yang pengen sedikit berbagi cerita mungkin ya sama teman Pradu Air di sana.
0: Benar teman Pradu Air. Jadi hari ini kita bakal ngobrol dengan topik yang seru banget ya. Topiknya apa nih hari ini, Salwa?
1: Topiknya yaitu pesantren inklusif, harapan baru bagi teman tuli di Indonesia.
0: Kita ini udah kedatangan teman Pradu Air, ada bintang tamu, narasumber ya.
1: Iya.
0: Narasumber ada Pak Jody. Beliau adalah pembina Yayasan Rudatul Rumah Dakwah Tuli Lampung. Halo, assalamualaikum Pak Jody. Kabar gimana hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga udah hadir ke studio. Mudah-mudahan hari ini ngobrol kita, informasi yang disampaikan juga bermanfaat, mendapatkan berkah ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita juga ketemu nih sama Pak Ibnu Mas'ud. Halo Pak Ibnu, assalamualaikum. Kedengar nggak suaranya? Nggak kedengar. Halo Pak Mas, halo. Masuk nggak sih suaranya?
2: Kurang deh suaranya.
0: Kayaknya kurang ya. Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu? Coba mic satunya boleh dipakai juga Pak Ibnu. Oke, halo Pak Ibnu.
3: Halo.
0: Langsung kedengar suara Pak Ibnu ya. Pak Ibnu adalah Dewan Penasehat Pondok Pesantren Rudatul, betul ya Pak Ibnu ya?
3: Betul.
0: Oke, kabar baik, cego sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Terima kasih udah hadir ke studio. Hari ini kita mau cerita-cerita.
1: Iya, mungkin kita mau cerita-cerita karena kan tadi udah disinggung sedikit ya, di sini ada Bapak Jody selaku pembina Yayasan Rumah Dakwah Tuli Lampung ya. Mungkin untuk teman Pradu Air sendiri yang mendengarnya agak kurang familiar dengan apa sih itu Rumah Dakwah Tuli Lampung gitu.
0: Mungkin mungkin selama ini teman Pradu Air mungkin banyak dari kita berpikir bahwa akses pendidikan agama itu mudah dijangkau sama semua orang ya. Tapi faktanya masih juga banyak saudara-saudara kita, khususnya teman tuli, ini masih punya keterbatasan gitu. Keterbatasan akses dalam memahami ilmu agama, berdakwah, sampai juga ya menjalani kehidupan di pesantren.
1: Iya, benar banget. Nah, hari mungkin ini tanya-tanya. Kita mau tanya-tanya dulu ya kepada narasumber kita spesial, dan mungkin kalau misalkan teman Pradu Air juga ada pertanyaan, boleh banget kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0817992525, atau bisa ke Instagram kita di @pradu2bdl. Tapi sebelum itu aku pengen tanya dulu deh ya ke Bapak Jodinya dulu selaku pembina yayasan ya. Mungkin bisa diceritakan dulu mungkin ya Pak ya, kayak mungkin awal mula berdirinya Rumah Dakwah Tuli Lampung ini apakah ada alasan tertentu atau seperti apa, mungkin boleh diceritakan?
2: Ya, pendengar radio Pradu Air FM ya.
1: Iya.
0: Teman Pradu Air.
2: Teman Pradu Air ya. Oke. Teman Pradu Air, Rumah Dakwah Tuli Lampung itu dibangun sekitar tahun 2020.
1: Oh, 2020.
2: Kita mulai dari sebutannya taklim.
1: Taklim.
2: Bersama teman-teman tuli di Raja Basa, di daerah Kepahyang. Kepedulian itu terjadi ketika kita dari tahun 2016-17 itu ketemu dengan teman-teman tuli seputaran Lampung tuh. Kepahaman mereka atas perkara agama itu jauh. Satu, keterbatasan bahasa isyarat mereka. Kedua, keterbatasan pemahaman atas agama. Bahwa mereka mempunyai ini kita bicara yang khusus Islam dulu ya. Khusus Islam dulu lah. Allahnya itu tidak satu. Ada yang 2, 5, 27, 300, 8. You name it. You name it, itulah answer sebagai Tuhan. Karena saya pengen kasih tahu mereka perkara Tuhan itu siapa, bentuknya kayak apa. Karena mereka kan adalah makhluk visual. Sedangkan Islam ini adalah agama audio. Diciptakan dari Rasulullah melalui Jibril, lewat pendengaran. Nah, dikisahkan di zaman Rasulullah sampai para sahabat dan tabi-tabiin ulama besar, itu tidak diketemukan kisah tentang kaum tunarungu. Jadi perjalanan tunarungu untuk mendapatkan perkara agama ini sangat-sangat minim. Nah, kepedulian itulah yang menjadikan kami mendirikan Rumah Dakwah Tuli Lampung. Kita mencari teman-teman dari Pringsewu, dari Lampung Barat, sebisa mungkin kita kumpulin untuk belajar agama. Kita datang ke Lampung Timur, ke Metro, sebisa kita seputar Lampung kita datengin, kita bikin. Acaranya sebenarnya waktu itu masih seminggu sekali, mingguan.
0: Selama taklim tadi ya?
2: Iya, sisa kita 5 tahunan tuh kita hanya seminggu sekali. Tapi lama-lama teman-teman mengatakan kayak butuh agak sedikit lebih besar lah ya. Karena mulai
0: lebih sering.
2: Lebih sering. Akhirnya ya kita kumpulkan teman-teman, satu pikir, satu rasa, yuk kita bikin, naikin jadi sebuah
0: pesantren.
2: Pondok. Nah, oh, okay. Karena kita juga memikirkan ada orang tua yang dari berbagai daerah, daerah kayak dari Lahat, tuh kan. Oh, okay. Ada di Bandar Lampung ya, boleh dong saya nitip anak tunarungu ya. Dan yang masuk di kami saat ini ya tunarungu yang tidak dapat akses pendidikan. Karena kan tunarungu ini kan kalau di teman dengar, kita nyebutnya teman dengar ya, kita teman dengar dan teman tuli. Teman dengar itu kan pendidikannya ada SD, ada SDIT, ada madrasah ibtidaiyah atau pondok. Tunarungu cuma punya SLB. Enggak ada SLB IT atau MIIT apa MI tuli enggak ada. Langsung kita bikin sini karena memang pemerintah hanya di SLB.
0: Iya benar sih.
2: Dan di SLB pun terkadang mohon maaf bukan mau menjelekkan pihak manapun keterbatasan
0: mengajarkan agama ya.
2: Karena visualisasinya apa kata isyaratnya Allah tuh gimana, Nabi Muhammad tuh gimana, alif bata itu terlalu masih
0: kebayang terlalu sih ya sih.
2: Ribetnya. Sedangkan ribetnya kita mau ngomong kalau orang normal kan dengerin YouTube bisa ya.
0: Iya.
2: Ustaz Hidayah, Abdul Somad, dengerin kita mudah lah mengajarkannya. Karena mereka melihat mendengar. Ketika satu tidak bisa berfungsi pendengarannya, dia nggak bisa ngomong. Dia hanya bisa berpikir. Tuhan segede apa? Gedung. Tuhan segede gunung.
0: Jadi kayak imajinasinya gitu yang main ya. Tanpa sebenarnya apa yang dikasih, terus itu gak masuk ke dia juga gitu kan. Tuh,
2: surga neraka
0: seperti apa juga apa?
2: Contoh kalau Mbak Irma dikatakan kamu cantik seperti bulan. Maka tunarungu nih, saya bulan.
0: Bulan itu kayak apa ya?
2: Kayak bulan.
1: Emang kok saya cantik seperti itu?
2: Nah. Menggambarkannya harus visualize dong.
1: Benar-benar.
2: Kan dia tidak memahami. Terkadang kan banyak tunarungu yang tidak punya pemahaman sejauh itu untuk. Jadi untuk majas, personifikasi apa dia kadang-kadang. Kita tahu itu apa ya? Itu gini. Oke. Okay. Salah. Salah mikir gitu.
0: Iya, oke, okay, kebayang sih. Dan akhirnya kalau ceritanya ini adalah yang pertama ya, Pak, di Sumatera.
2: Di Sumatera.
0: Di Sumatera.
2: Khusus yang khusus tunarungu, khusus baru kami.
0: Oke. Okay. Dari awal Pak Jody sampai Ibnu nih yang mulai.
2: Iya, betul. Nah, ada sih yang di wilayah daerah Medan tuh campur ada tunarungu orang-orang normalnya, tapi ada sebagian tunarungunya. Jadi kalau di kami full.
1: Fokusnya
2: tunarungu. Kami tidak terima yang normal, yang teman dengar kami tidak terima.
0: Benar-benar full teman tuli.
2: Okay. Karena metodenya biar satu aja lah gitu.
0: Yeah.
2: Nanti kalau nyampur pusing juga karena metodenya karena beliau kan juga memang dari pondok teman dengar ketika harus gabung ke teman tuli itu ada slide yang agak cukup
1: berbeda gitu.
0: Iya, benar sih. Iya. Harus juga paham juga nih ya kan yang ya,
2: kalau mungkin kalau bicara makhrajnya huruf, sifat huruf itu kan di dunia pondok teman dengar sangat
0: ya?
2: Harus dipahami cengkoknya. Itu tunarungu hanya pakai jari.
0: Okay.
2: Alif ba ta sa jim ha ho-nya hanya dari tangan.
0: Kan kayak isyarat.
2: Iya, jadi kan
0: enggak ada langsung cengkok-cengkoklah ya, itu enggak ada. Nun ketemu apa?
2: Nun ketemu nun. Oh, iya.
0: Wow, ketemu nun mati apa gitu kan. Ya, itu enggak ada ya.
2: Ada. Oh,
0: iya.
2: Ketika kami bicara bismillahirrahmanirrahim ya ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim.
0: Oke.
2: Okay. Huruf per huruf.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kebayang baca Al-Fatihahnya?
1: Oh iya ya. Bismillah aja tadi udah panjang.
0: Tapi jadi saksi dong jari-jari ini yang luar biasa ya kan. Masya Allah.
2: Jadi makanya
0: jari-jari yang luar biasa ini yang jadi saksi.
2: Iya, ketika mulut tak lagi bicara maka tangan yang bicara.
0: Tapi ini Pak Ibnu memang dari awal semua emang ilmu untuk mengajarkan itu udah dapat dari ama ya, dari awal gitu gimana Pak?
4: Kalau saya malah karena
2: sering
4: gabung sama Bang Jody terus ngelihat kawan-kawannya juga kan timbul empati akhirnya belajar gitu.
0: Oh.
4: Kalau basicnya kan sebelumnya ya karena ngajar di pondok pesantren terus abis itu ya pokoknya isinya cuma ngajar aja sama santri-santri. Jadi pas beliau punya rencana buat pondok, saya bilang harus kayak gini Bang, harus ada metodenya Bang gitu. Jadi saya ngasih masukan soal gimana harus ke pondokannya, gimana pondok itu harus berdiri. Mm-hmm. Nah, beliau yang buat bagaimana supaya tunarungu bisa buat pondok itu.
0: Oke. Okay. Diawali dengan taklim dulu kan ya Pak Jody. Ya. Dari awal taklimnya udah emang begini ya, ceritanya. Iya, kan, jadi emang dari itu ilmunya dari Pak Jody juga belajar atau gimana Pak Jody?
2: Juga ilmunya kan asal muasalnya dari luar negeri sih sebenarnya. Matanya. Saya dari Pakistan.
0: Oh, I see. Jadi emang kita juga sebagai ya pengajar belajar juga ya, dulu, dulu ya kan.
2: Saya juga enggak tahu nih alif di mana.
0: Iya kan? Kebayang
2: soalnya. Gimana ya? Kita tetap baca baca Al-Fatihah gimana? Oh, setahun, dua tahun. Oh, oke, oke. Ya namanya kita belajar ya. Uh-huh. Semakin ada jam terbang. Nah, itu ketika contoh kalau kalau kita saya kan juga bingung nih. Kita mau beriklan di dunia audio kan. Mm-hmm. Teman tuli saya ajakin
0: kan kan denger. Enggak ada ya.
2: Saya share bawa link ini ya. Ini radio. Iya, enggak ada visualnya. Enggak ada. Kalau pun ada visualnya saya harus bisa berisyarat terus-menerus menerangkan kita ini ngomongin apa. Gitu. Uh-huh. Seperti ada di kepolisian itu yang
0: iya, atau misalnya
2: dan itu ya. Agak capek ya, Mbak sebenarnya. Uh-huh. Secara JBI jalur bahasa itu kan punya jam mungkin cuma 20 menit nanti. Nanti karena sinkronisasi antara kita mau bicara apa kita
0: cukup lelah apa, ya.
2: Ini kan harus nyambur.
0: Iya, nyambur.
2: Enggak bisa kita ngomong cepet terus kita gini nanti teman-teman tuli nanti pada bingung. Lu ngomong apa? Ulang.
0: Oke, oke, oke. I see. Jadi emang
2: sinkron kiri kanan
0: kita juga butuh
2: ya, sama-sama tangan
0: cepat mikirnya ya, gitu ya dan lain-lain.
2: Dan kesulitan kedua kan di dunia tunarungu tidak seperti SPOK-nya orang teman dengar. Contoh kalau dapat WA itu suka terbolak-balik.
4: Iya, kata-katanya benar-benar.
0: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah rumah sampai senang saya.
1: Oh iya, tapi kan mereka masih bisa mengetik kalau misalkan kalau, dari WhatsApp kan ya.
2: Kalau memang mereka sudah mendapatkan pendidikan di SLB yang cukup,
0: Dia nggak kebalik-balik lagi.
2: Nggak, tetap itu oh, tetap kita. Kebalik. Saya contoh dapat WA gitu. Assalamualaikum, salam. Terus baca sih. Oh ini teh, ini tunarungu.
4: Bisa dilihat.
2: Sudah ketebak. Kalimatnya.
0: Keputer-puter ya, ya biasanya keputer-puter. Oh I see, oke oke.
2: Okay, okay. Nah, contoh paling tinggi di Indonesia itu yang kita menjadikan tanda kutip kiblatnya adalah anaknya artis Dewi Yul, Syria yang sekarang sudah ngajar di Inggris yang semua. Itu kan dia tuli tapi dia bisa verbal. Nah, verbal itu dilatih.
0: Ya berusaha untuk.
2: Ya membaca mulut dilatih. Ya, tapi teman-teman tuli pun bagi Surya bang tidak semua bisa berverbal seperti saya. Itu butuh pelatihan panjang, butuh keteguhan. Kalau kebalik-balik itu jadi ciri khasnya kan. Jadi walaupun dia sudah di SLB pun terlalu banyak yang kalau kita kita yang akhirnya saya pun membicarakan gerakan pun kadang-kadang
0: di kebalik-balik juga
2: enggak ya. Iya, karena mengikuti budaya. Ya kita seperti contoh lah kita ngomong sama orang Inggris.
0: Jadi pulang
2: ya.
0: Sudah gitu sudah ya, pulang.
2: Pulang
0: gitu.
2: Sudah sudah pulang.
0: Oke okay, kalau bahasa Inggris kan good morning ya kan morning good gitu. Ya.
2: Wah ada suara berat sekali. Oh kenceng.
0: Oh iya.
2: Jadi kita yang harus mentelaah bahasanya.
1: Jadi ekstra juga sebenarnya kalau misalkan mau belajar hal-hal seperti itu dan mencontohnya juga perlu hal yang ekstra gitu ya.
0: Jadi sekarang udah berapa ini guru atau juga ustadz yang di sana?
2: Kalau secara ustadznya kami ada 3.
0: Kurang dekat mic.
2: Oh, kurang. Kita ada 3. Kita ada 3. 2 saya dan Ustadz Fajar kemarin saya setahun satu lagi dengan istrinya.
0: Oke.
2: Karena kami pun baru dapat baru ada 6 santrinya yang aktif banget ya. Masih ada tapi yang kalau datang cuma datang tidak kok lagi kan karena ada kebutuhan-kebutuhan tanda kutip orang tuanya nggak bisa mondokin. Anaknya pengen belajar ya. Tapi kalau secara yang terdaftar sih ada 12-an itu. Tapi yang kita yang memang stay yang itu ada 6.
0: Oke, okay. Yang namanya pesantren itu biasanya kan minap ya kan, Pak ya.
2: Min. Tapi kan juga enggak semua datang
0: minap. Jadi enggak semuanya minap ya, Pak
4: Ibu. Namanya apa? Santri kalong.
0: Oh,
4: santri kalong itu kalau di umumnya enggak nginep dia.
0: Oh, gitu. Rawat jalan lah kalau bisa kita belajar gitu ya kali ini ya.
4: Paginya paginya berangkat, sorenya pulang.
1: Sorenya pulang. Oke, sekolah jadinya.
2: Ada itu di pondok teman dengar tuh wajar.
4: Sarang
2: wajar.
4: Santri Kalong tuh wajar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi saat ini juga yang minap itu 6 orang tadi kayak Pak ya. Pak, oke. Okay. Jadi itu mereka yang selalu ada pagi sampai malam gitu dan lain-lain. Oke, kita mau tanya juga nanti lokasi di mana pesantrennya. Oke. Sekarang kan tadi sabar ya. Teman Pro 2, kita mau dengar lagu dulu yang udah disiapin sambil kita rehat. Nanti kita masih ngobrol sama Pak Ibnu bareng sama
1: Sal Alia dan juga Irfani.
0: Oke.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, Lama Pro 2, baru saja kamu mendengarkan lagu Indo Black Magic by Jebung featuring Best Boy, dan kamu masih bersama Sawa Alia dan juga Irma Fani di sini.
1: Betul, kita masih di sore ceria hari ini, teman Pro 2, dan kita masih bareng sama Ustadz Jody dan juga Ustadz Ibnu ya hari ini. Kita ngobrol, teman Pro 2, tentang topik kita adalah apa nih, Salwa?
0: Topik kita kali ini yaitu pesantren inklusif harapan baru bagi teman tuli di Indonesia. Betul. Nah, tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai rumah dakwah tuli Lampung ini. Sebenarnya itu untuk apa dan emang fokusnya untuk apa?
1: Benar.
0: Nah, mungkin bisa diceritakan kembali mungkin ya, kan tadi udah sempat disinggung ini kalau nggak salah rumah dakwah tuli pertama di Lampung apa Sumatera?
2: Sumatera.
0: Gitu.
2: Pesantren khusus tuli di Sumatera.
1: Oke. Jadi kita di off air tadi, teman Pro 2 tuh cerita banyak loh sama Pak Jody, Ustaz Jody sama Ustaz Ibnu terkait dengan hal ini. Karena emang Pak Ustaznya juga belajar terus gitu ya. Belajar terus terkait dengan bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu jujur aja katanya enggak ada kamusnya. Iya kan? Kalau kita KBBI
2: belum punya.
1: Iya, belum ada KBBI-nya kan. Kalau KBBI ada kamusnya kan. Tapi kalau bahasa isyarat ternyata emang belum ada kamusnya, dan itu bahkan di setiap daerah itu beda-beda gitu. Yeah. Jadi emang Pak Ustadznya juga kadang kan kalau keluar kota sambil belajar gitu dan lain-lain.
2: Isyaratnya setiap kota tuh jangan kan beda provinsi, beda kota
1: beda
2: aja.
1: Beda kabupaten gitu ya.
2: Kabupaten aja sudah.
1: Udah beda.
2: Beda lagi.
1: Okay. Tapi ini teman Pro 2 ini buat mungkin teman Pro 2 lagi dengerin ya. Terutama buat mungkin orang tua atau kamu yang punya adik, punya ponakan, punya tetangga, punya saudara atau apapun yang mungkin sekarang ya harus berhadapan dengan tuli gitu ya, yang mereka tidak bisa mendengar dan belum bisa belajar banyak
2: untuk
1: agama ya,
2: mendapatkan ilmu pendidikan, akses pendidikan. Ya, karena kan ada beberapa yang memang akses ke selebihnya jauh, akses ke mana-mananya jauh tuh. Ya bisalah ada alternatif selain SLB. Nah, ini kami buka satu wadah yaitu model pondok pesantren berbasis isyarat untuk teman tuli khususnya.
1: Benar, karena sebuah harapan besar juga nih teman Pro 2 untuk yang lagi tumbuh ya, sebuah ruang belajar, ruang dakwah dan ruang kehidupan yang lebih ramah untuk teman tuli, karena memang sebuah pesantren itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama tapi juga menghadirkan rasa diterima gitu kan.
2: Yep.
1: Rasa dipahami gitu mereka dan juga diberi kesempatan yang sama gitu.
2: Ya, kesetaraan.
1: Kesetaraan,
2: aksesibilitasnya gitu. Kita buka untuk teman tuli karena memang ke teman tuli kan kalau diliatin diperlihatkan kan normal jalan kaki nyetir dan ada beberapa di Bandar Lampung itu sekitar 10 orang ngegrab ojol.
1: Oh iya, saya pernah terima.
3: Di Jakarta kan banyak juga tuh.
2: Pernah dapat
1: karena dia chat ya.
2: Ya saya
1: chat.
2: Tuli ya, itu salah satu teman-teman kami. Atau untuk khusus Bandar Lampung kita bicara perempatan lampu merahnya PU. Ada cucian motor. Nah, itu teman-teman tuli full yang mencuci motor situ.
1: Luar biasa ya, diapresiasi banget tuh ya.
2: Jadi,
1: kan.
2: Ya, dan memang karena
3: juga tuli.
2: Ya, ada owner tuli. Dan memang untuk aksesibilitas pekerjaan memang masih terlalu sangat rendah sih.
1: Oke, dan ini kan rumah dakwah ini kan ibarat kata yang pertama juga nih di Sumatera.
2: Insya Allah.
1: Dari pemerintah sendiri dukungannya gimana nih, Bang?
2: Alhamdulillah belum. Maka dengan ini siapa yang di pemerintahan tak tolong.
1: Iya kan, kita mau sampai juga nih ke pemerintah daerah ya, gitu
2: karena
1: kan,
2: lokasi ya. Pesantrennya dekat dengan kantor gubernur.
1: Oh iya.
2: Iya, di Jalan Warsito nomor 36.
1: Oke.
2: Kupang Kota. Dekat sekali dengan kantor pemerintah.
3: Turun aja, turun nih. Sernya.
1: Mudah-mudahan dengan ini juga mungkin bapak ibu-ibu pejabat ya kan yang bisa memahami
2: kami masih
1: bahwa
2: masih mandiri karena memang masih benar-benar berusaha dari titik nol kayak
1: gitu
2: Pertamina
1: ya.
2: Dari nol ya. Gitu.
0: Tapi mungkin ini kita kan tadi udah banyak-banyak ngobrol ya, dan ini udah mungkin masuk di tahun Pro 2 ada yang ingin bertanya nih kepada rumah dakwah tuli Lampung nih.
1: Oke.
0: Okay. Ini dari nomor 0857 sekian. Halo Kak, aku tertarik banget sama rumah dakwah tuli Lampung ini, tapi aku ada pertanyaan. Kira-kira di rumah dakwah tuli ini ada program dan kegiatan apa aja sih di dalamnya? Gitu, kalau boleh dikasih tahu.
1: Yeah. Oke, silakan Ustadz Ibnu nih menjawab.
3: Jadi program-program apa namanya? Program pondok pesantren yang ada di Irodatul ini. Ini hampir mirip sama program-program yang ada di pondok pesantren biasa. Hampir mirip lah. Dia punya program tahajud, terus salat subuh berjamaah, kemudian doa bersama. Tapi ya doa bersamanya secara
2: isyarat.
3: Gitu. Ya semuanya secara isyarat lah. Dan kami fokuskan ke apa kegiatan ya biar supaya nggak terlalu beban lah di pikiran mereka. Jadi belajarnya nggak terlalu banyak. Jadi fokus semua programnya ada 24 jam dari mulai dari jam 4 sampai jam setengah 9 malam ya Bang ya.
2: Mm-hmm. Ada programnya.
3: Ada programnya semua.
2: Dari calistung.
0: Itu juga ada juga.
2: Karena yang masuk ke kami kan yang nol isyarat.
3: Dan non formal ya Bang ya.
2: Non formal. Dan nol dia enggak tahu A enggak tahu B. Kita kasih itu emang oke, berarti kamu masuk dalam nilai nol. Enggak apa-apa.
1: Dari terima. Basic banget gitu ya. Ya,
2: walaupun umurnya sudah di 12, 10, 9 kita terima selama ada orang tua yang mau mendukung. Berikan kami kepercayaan ya kami akan bantu semaksimal untuk bisa calistung, baca terus hitung. Kalau memang dia cerdas, maka kita naikin kan untuk secara kurikulum pondoknya. Ilmu-ilmu untuk yang perkara duniawi dan nanti perkara untuk masalah isyarat Qur'annya. Kan belajar isyarat bahasa tunarungu dalam tunarungu kan ada dua versi. Ya, ada yang Bisindo, ada yang Sibi. Tambah lagi ada Qur'an isyarat. Itu kalau enggak apa kalau kita terlalu paksa kan bisa kebakar otak panas.
0: Out ya terlalu banyak.
2: Out ya. Iya, harus ngapain huruf, ngapain kata, menjadikan kalimat, tiba-tiba ditambah lagi beban untuk menghafalkan Qur'an. Baik. Itu memang prosesnya sangat pelan, tidak seperti teman dengar masuk ke sekolah atau masuk ke pondok. Karena sangat pelan mengamami satu ayat Qur'an Bismillahirrahmanirrahim itu seminggu. Bahasin mim alif lam lama alif ro diem. Ulang bahas ini itu
1: panjang sekali ya untuk pembelajaran seperti
2: satu,
1: itu saja ya.
2: Satu Al-Fatihah ada yang 2 bulan, ada yang sebulan, tergantung.
1: Insyaallah.
2: Person to person ya.
1: Caranya kesabarannya ustaznya luar biasa banget nih.
3: Benar.
1: Terbayang sih.
2: Tapi enak kan enggak ada berisik.
1: Oh iya. Jadi marah pun enggak pakai suara ya rasanya.
0: Enggak harus dengan suara besar gitu.
2: Enggak percuma juga.
3: Percuma juga.
2: Kita mau marah-marah kan dia enggak benar. Itu cuma tarik napas.
0: Atau memperagakan gitu.
1: Terus dada aja ya Allah. Ya Allah.
2: Jadi gitu ya. Temperamennya agak oke.
3: Pasti baik sama masyarakat.
2: Masyarakat kok enggak rame ya? Apa yang diramein? Kita ngaji kan enggak kedengeran. Jadi ya itu kalau bilang kesabaran nih pondok teman dengar juga sabar. Nah, kita pun sebenarnya teman tuli itu sama teman dengar sebenarnya sama, cuman mereka punya, maka saya di sini lebih kepada mengatakan difabel.
1: Difabel.
2: Different ability, bukan disable.
1: Oh.
2: Bukan disabilitas. Kalau disabilitas kan dia tidak mampu, disable.
1: Oh yes. Kalau ini difabel perbedaan.
2: Beda. Bisa baca spesial, Quran, ya. Tapi dengan cara
1: yang lain.
2: Caranya kalau orang buta baca pakai braille. Jadi okay. Different ability aja.
1: Dari tahun 2025 nih kan dibuka ya Pak ya, Pak Ustadz ya. 2025 sekarang 2020. Oh, setahun lebih atau setahun lah ya?
2: Bulan Mei.
1: Gimana?
2: Tanggal 5 bulan 5 2025.
0: Wah. Emang ini tanggal bagus tuh.
2: Emang milik pembukaannya 5525. 5525 itu aja.
1: Oh iya, yes. Nah, gimana nih setahun nih Pak ya, Ustadz Ibnu, Ustadz Jordi? Perubahannya setahun ini anak-anak selama di pesantren, boleh cerita nggak Pak Ustadz?
3: Kalau hubungan di pesantren, oh bagus kalau sekarang. Sekarang bagus sekarang, Masya Allah. Anak-anak ya yang tadinya ya namanya nggak pernah dapat pendidikan ya. Dan hidup dengan insting dia gitu. Insting ya pokoknya saya harus hidup, maka kayak honor banget lah gitu. Jadi masuk pesantren ditundukkan keliarannya itu gitu. Jadi dengan pelan banget emang.
2: Iya, sampai kami.
3: Jadi programnya
2: kayak kemarin kita bikin acara yang agak sedikit apa ya? Absurd lah ya namanya. Karena enggak ada di tamannya pondok pesantren teman dengar. Kita enggak ada kan namanya wisuda ikro. Heran kan kata absurd yang wisuda ikro. Kok wisuda ikro sih?
3: Tapi itu ikro. Besar bener itu.
1: Tapi itu luar biasa loh. Pencapaian yang luar biasa.
2: Iya, kalau
1: itu pencapaian yang
2: kalau judulnya kan
1: wisuda ikro.
2: Hai, apa kok itu ikro wisudanya? Hanya terjadi di kami. Kami memang mengapresiasi mereka lulus ikra 4 aja mbak, nggak sampai 6.
1: Oh, kenapa Ustaz?
2: Kan huruf per hurufnya sudah nyambung di
1: oh iya
3: sampai di Quran.
1: Jadi bisa, jadi bisa Quran
2: 4
1: ya.
2: Aja, 4 aja uh-huh. Karena kan kita yang penting beda jim depan, jim tengah, jim belakang kan saya udah paham di 4 tuh.
1: Uh-huh.
2: Jadi jangan sampai ke 5 ke 6 enggak usah. Mereka langsung masuk ke Quran. Kan Qurannya normal. Quran yang kita baca di rumah.
1: Betul.
2: Yang Qurannya memang kalau Qurannya Quran tunarungu enggak gini-gini, enggak itu Braille. Nah ini ya jari dia bacanya Quran biasa.
1: Iya, karena kalau Braille itu kan buat yang netral kan.
2: Kadang-kadang kan nggak paham. Ini yeah, Quran yang kita baca sehari-hari.
1: Iya.
2: Yeah. Oh.
1: Cuman biasa, dengan tangan.
2: Dan belajar langsung ke situ supaya nggak bisa kelamaan dan itu. Ketika
1: karena
2: dia
1: mereka naik, juga kalau bisa baca dalam hati nggak bisa ya pak ya.
2: Ya kan nggak tahu bacaannya.
1: Nggak tahu benar atau salahnya kita juga tahu, kan.
2: Kita bisa nyebut kata ibu kan bahasa Indonesia. Karena makanya saya suka jokesnya gini. Ada anak lo keren umur 2 tahun di Jerman bisa bahasa Jerman.
1: Iya.
2: Keren nggak?
1: Keren.
3: Ya karena biasa. Emang biasa aja.
1: Karena biasanya emang Jerman.
2: Jok receh, jok receh.
1: Emang tiap harinya Jerman.
2: Anak 2 tahun di Jepang bisa Jepang.
1: Itu kan
2: receh. Ya receh aja. Nah, artinya kita bisa karena mendengar kan. Nah, ketika dia tidak mendengar mau katakan ibu itu dari mana?
1: Iya, betul. Jadi kalau gitu mohon maaf ini Pak Ustaz. Jadi kalau melaksanakan sholat dan lain-lain tuh
2: itu panjang banget stepnya terlalu
3: diskusinya. Sampai begini
2: diskusinya panjang.
1: Itu. Panjang, tapi jujur pengen tahu banget rasanya.
2: Iya, tapi takutnya waktunya kan.
1: Ini kita sampai malam ini jadi.
2: Bisa pagi,
1: karena ini luar biasa ini.
2: Kita sampai di level orang itu bisa, kan syaratnya kita harus Al-Fatihah ya. Uh-huh. Atau bicara kita bicara minimal Al-Fatihah dan tahiyat.
1: Tahiyat,
2: Itu agak
1: lama.
3: Iya. Yeah. Hmm. Jadi dihitungnya kalau dalam urusan fikih namanya mahjur.
1: Apa itu?
3: Mahjur itu sama dengan orang mumayyiz. Jadi mumayyiz itu orang yang belum balig. Jadi anak yang belum balig itu
1: belum wajib.
3: Jadi belum wajib untuk
1: melaksanakan sholat.
3: Uh-huh. Karena dia tapi karena umurnya sudah balig, maka dia wajib sholat. Nah. Tapi untuk baca-bacaan
2: ikut ke
3: imam. Umur yang ya ikut ke imam.
1: Imam
3: maksudnya,
1: aja. Jadi ikut gerakannya
3: itu,
1: aja.
3: Ikut gerakannya.
2: Tapi orang cewek
3: berumus Islam.
2: Ada imam ya kan di rumah.
3: Iya, benar.
2: Nah, itu sebuah kunci ke mbak teman dengan di Pro 2 FM ya. Kita bicaranya agak sedikit geser. Ketika para wanita Muslim yang tuli, itu karena kan dia nggak paham istihadoh, menstruasi, darah yang bukan termasuk mens, darah yang sudah harus sholat
3: istihadoh
2: itu kan. Masih keluar mens ya, tapi dia sebenarnya udah bisa sholat.
3: Iya.
2: Tapi karena itu bukan darah mens, bukan darah kotor.
1: Iya, ada beberapa hari gitu kan.
2: Nah, itu kan wanita tunarungu gak memahami sampai ke situ, dan itu kita kasih tahu. Kedua, lagi kita memperhatikan ke depannya, tunarungunya sudah menikah. Itu ketika mereka bercampur, maaf hubungan suami istri itu.
3: Ya gimana cara
2: mandi junubnya? Saya ngomong, kamu nanti setelah berhubungan sama istri harus mandi wajib. Iya, saya wajib mandi. Bukan, mandi wajib. Iya, saya wajib mandi.
1: Tapi
2: dua kan makna beda. Yang berbeda.
1: Wajib mandi dan mandi wajib. Gimana kan suka kebalik-balik lagi kan?
2: Itu kan, kenapa? Ya habis hubungan?
1: Mandi. Nah,
2: saya mandi, emang saya pasti mandi. Ya bukan wajib mandi.
3: Iya.
1: Tapi emang ada mandi yang spesialnya.
2: Nah, itu yang spesial di situ. Itu yang harus kita kan akhirnya nanti rata-rata panjang kalau orang bilang mandi wajib katanya berarti nggak sah segala macam panjang tuh. Nah itu yang harus
1: benar, masih
2: maraton jarak jauh ini mbak, ini masih setahun ini saya masih belum bisa bilang.
1: Jadi kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, kalau kita kan dari SD ada 6 tahun gitu kan, SMP 3 tahun. Nah kalau pesantren ini gimana nih ini konsepnya, apakah emang akan lulus ketika udah benar-benar
3: perjenjang gitu?
1: Perjenjang atau gimana?
3: Nggak pakai perjenjang ya. Selagi dia sudah bisa, selagi dia belum bisa, ya tetap akan di situ walaupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya udah bisa untuk dilepas ya dilepas. Yang penting pondasi untuk dia beragama itu udah ada. Intinya di situ. Enggak tinggi-tinggi.
2: Beragama fondasi. Dan bisa berhidup bermasyarakat.
3: Iya. Jadi dia, saya ini udah kuat, nggak merasa terkucilkan karena saya ini sama dengan yang lain gitu. Itu yang kita tanamin ke mereka.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi mereka nggak ada rasa kecil hati gitu ya. kemudian mereka juga bisa bersosialisasi, paham gitu apa arti yang mungkin dipahamin orang lain, mereka juga paham gitu.
0: Iya. Oke. Gitu. Terus mungkin ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Dari WhatsApp kita dari 0813 sekian. Kak, aku mau nanya sih, biasanya kalau misalkan kita pengen berkomunikasi dengan orang tuli, kesalahan apa sih yang biasa sering dilakukan orang ketika berkomunikasi dengan penyandang tuli yang tadinya itu sebenarnya kita biasa aja, tapi kalau misalkan sama orang tulinya mereka merasa berbeda gitu.
3: Nah, ya itu sering Ya.
2: Ketika teman
3: sakit hati lah,
0: iya.
2: Teman dengar mau nyambung ke teman tuli mau komunikasi, itu biasanya yang jadi masalah karena keraguan-raguan dari teman dengarnya. Oh. Sebenarnya teman tuli itu kalau kita respon, saya ngomong-ngomong mau ngobrol, itu sebenarnya mereka akan open.
0: Oh iya.
2: Sangat open. Tapi ketika kita melihatnya sebagai objek yang kayak
3: beda.
2: Oh, iya. Nah, itu dia ngerasa. Enggak, gitu loh. Kita punya hati yang bisa bicara ya nanti.
1: Dari ekspresi aja mereka bisa baca.
2: Maka kenapa teman tuli itu dikatakan teman tuli mau sensitifan? Iya, dia kan dia kecil terbuli. Oh. Secara enggak langsung.
0: Iya.
2: Itu si budek. Nah, mereka ngomong teman. Iya. Kan saya menjelaskan dari kecil ya, namanya kecil main sama-sama ke semua. Ketika semakin besar kan gap itu kan semakin besar. Akhirnya dia temboknya besar bahwa orang teman dengar tuh jahat.
0: Iya.
2: Gitu. Itu psikologinya, stigma dia dalam dianya. Nah, maka kalau kita mau ketemu teman tuli, say hi aja langsung, belajar. Ucapkan secara pelannya ya, belajar. Saya mau belajar syaratmu. Nah, awalnya gitu sih. Harus memberanikan
1: mereka
2: diri.
1: Mereka bisa baca dikit-dikit.
2: Rata-rata kalau bisa. Memang sudah mendapatkan pembelajaran ya, itu mereka bisa lah.
0: Itu bisa.
2: Agak di slow mo. Saya mau belajar.
3: Kamu? Malah bisa yang ini daripada yang isyarat. Oh. Jadi nggak semua tuli teman tuli itu bisa isyarat, nggak semua.
2: Ya,
0: baca mulut gitu.
3: Ya. Baca mulut. Biasanya malah lebih bisa itu daripada. Ya,
2: tapi kalau yang belum bisa tulisan itu bahaya makanya. Nggak bisa tahu masalah. Saya ada kawan-kawan ada Lambert tuh kan yang tulinya di SD negeri, jadi tahu tulis, tapi nggak bisa isyarat. Jadi efeknya kayak orang main HP nulis.
1: Dia bersurat ya.
2: Iya. Oke. Ya kemarin gubernur kita Pak Mirza kunjung ke teman tuli di dekat sini ada nih. Ya gitu.
0: Oh, dia nulis. Oh,
1: iya, dia udah sempat datang ya?
2: Enggak, itu ke tempat teman tuli. Ketua gergatinnya sempat datang.
0: Tapi beda sama pondok.
2: Beda. Itu cara karena Pak Mirza tidak bisa berbicara syarat kan? Jadi dengan teman tulinya bisa nulis pakai bahasa WhatsApp ya nulis. Nanti baca dibalas oleh gubernur
0: Wakil gitu. Jadi ketik nanti di layar ada tulisannya gitu
2: ya. Gitulah modelnya.
0: Tapi kalau menurut Ustaz Jody sama Ustaz Ibnu sendiri nih, kira-kira kita tuh dari masyarakat kita sendiri tuh udah cukup belum sih untuk memberikan ruang gitu untuk penyandang teman tuli ini, iya, untuk bisa didengar lah gitu.
2: Ya mereka emang gak mendengar.
0: Ya, maksudnya apakah kita ini?
2: Kalau itu jawabannya kurang.
0: Oh, kurang.
2: Masih kurang.
3: Wadah masyarakatnya itu.
1: Tempat mungkin kayak tempat kerja.
2: Karena kan dianggapnya normal ya. Katanya kan normal.
0: Iya.
2: Jadi ketunaannya di mana ya gitu? Orang buta ketahuan megang tongkat, makanya ada trotoar.
3: Iya, warna-warna.
2: Ada tanda isyaratnya. Nah, kan itu kan warna kuning ada titik panjang kan artinya bisa baca. Parkiran buat orang yang dipakai kursi roda, ya kan buat parkiran ini buat disabilitas. Dan tunadaksa.
0: Tunadaksa.
2: Ketika teman tuli.
3: Iya, dia bisa ngelihat.
0: Terlihatnya seperti teman yang
3: seperti normal.
2: Teman dengar.
3: Cuman diem aja.
2: Cuman dia diem sebelah nama Mbak main WA. Ini orang nggak ngomong ya, ditegur dia diem aja.
3: Diem aja.
2: Atau
1: ya, gak berisik juga tapi kok apa ya kan. Jadi mereka bisa apa ya, mungkin kita lebih juga coba banyak apa ya, kayak mereka juga punya banyak atau kesempatan lah gitu untuk belajar, kemudian nanti mendapatkan juga pekerjaan ya, ya
2: makanya
1: kan?
2: Rata-rata kalau teman tuli kan kalau di berbagai daerah kayak di Bogor, di Depok, di Bandung itu kan ada kopi tuli, kafe-kafe yang memang
3: ada wadah buat mereka.
2: Itu biasanya yang membuat juga memang orang-orang tuanya. Tuli bikin kegiatan atau kayak saya bilang tadi tempat cucian motor itu kan dari tuli untuk tuli. Mm-hmm. Tapi kalau dari yang tadi disambut ditanyakan apakah ada dari pemerintah, belum, ini ya, masih terlalu sangat kurang. Okay. Karena memang untuk aksesibilitas, contoh saya bisa sedikit kasih bocoran, ini bukan mau iklan ya, tapi kayak contoh rumah sakit itu kalau datang orang tuli gimana? Sakit apa pak? Itu kan akan jadi sebuah
1: Dan solusinya mereka ketik tadi, ngetik lagi,
2: gawat gitu. Gimana?
1: Iya sih.
2: Gawat ya. Tapi saya baca memang ada di Advent itu depannya sudah ramah terhadap tunarungu. Ada di pelangi kalau pas masuk ke Advent itu ada satu pelang gedenya. Rumah sakit Advent sudah ramah pada
3: tunarungu.
2: Nah ini seharusnya saya lebih pengen kepada instansi-instansi seperti itu yang lebih aware kepada teman tunarungu.
1: Benar. Karena saya juga pernah wawancara juga nih sama teman-teman disabilitas, saya bahasanya ya. Karena ketika kayak ada gempa, ada kebakaran, itu kan sirine biasanya yang berbunyi. Kalau teman-teman netra mungkin bisa enggak dengar sirine itu gitu ya, ada tanda bahaya gitu. Tapi ketika teman tunarungu, bagaimana mereka mengetahui bahwa ada sesuatu yang bahaya?
2: Betul. Gitu. Nah, itu kan harus difikirkan dan digerakkan secara pemerintahan ya, nggak bisa saya badan per badan ini agak bingung.
1: Makanya
2: kalau ngelakson apa, kalau kita ke rumah temen tuli kadang-kadang diketok kan nggak mungkin ya, di telepon nggak aktif kadang-kadang. saya ini
3: cuman
2: saya bilang apa, agak jokes sedikit, matiin aja MCB-nya.
1: Oh my god,
3: dihidupin dua kali, klik klik. Oh gitu, ada orang
2: pasti keluar. Hey, ada kamu enggak, saya ngetokin ya tadi, kamu nggak denger.
1: Teman berdua ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi sebuah obrolan yang bermanfaat juga buat kamu nih teman berdua yang mungkin punya saudara. Pokoknya diingetin deh teman-teman yang punya saudara, punya anak mungkin, tetangga atau kerabat ya, siapapun lah ya yang butuh ruang belajar.
2: Atau yang mau belajar, teman dengan mau belajar pun kami terbuka. Untuk kami terbuka. Saya mau belajar, boleh nggak ke Rudatul? Ya yuk, monggo, saya buka. Kalau hari Minggu itu di apa namanya?
1: Ada jadwalnya.
2: Ya kalau hari Minggu kan memang saya masih buka untuk di
3: yang di Kepahyang itu, Kepahyang itu Jalan Pramuka ke arah dari
2: Lagom Gawi Permai 2.
3: Jadi
2: Jalan Lagom Gawi Permai 2, Jalan Pemuka. Itu nanti ada.
1: Itu hari Sabtu Minggu.
2: Hari Minggu,
3: hanya
2: hari Minggu, hari Minggu.
1: Talimnya.
2: Tapi kalau pondoknya dari Senin sampai Minggu ya, kami ada di pondoknya itu ya, di Jalan Warsito nomor 36 Kupang Kota Bener Lampung.
1: Bentuknya kayak rumah tinggal, gitu ya?
2: Ya memang rumah, memang rumah. Jadi kalau di Google-nya, di Gmap-nya Rudatul Quran, Rudatul, Rudatul rumah itu.
1: Rudatul, rumah dakwah.
2: Ya tapi disingkat, karena kan itu mirip dengan Raudatul. Taman. Tapi kami bukan nggak pakai RA atau pakai RO, tapi RUDA.
1: Rudatul.
2: Rudatul Quran. Rudatul nanti Quran. Keluar kalau di Gmail-nya itu Rudatul, bukan Raudatul, tapi Rudatul. Nah itu kami di situ.
1: Juga mungkin Pak Ustadz yang denger ya hari ini lagi siaran kita mau bantu juga jadi tenaga kerja sambil belajar bahasa isyarat ya kan.
2: Siapapun kami terbuka untuk
3: Ustadz itu dibutuhin bagi mereka-mereka yang memang harus ngerti agama mereka juga gitu. Dan Ustadz pun harus sadar bahwa saya ini nggak cuman bisa bahasa Indonesia baik dan benar untuk menjelaskan agama, tapi juga ya termasuk medan dakwah kita gitu. Jadi pengennya gitu. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat lah, supaya jadiin kawan kita ini benar kawan. Kenapa dibilang teman tuli tunarungu bukan. Kenapa? Karena supaya kita tuh sadar dia juga teman kita.
1: Teman kita. Ya,
2: teman tuli, teman dengar sebutannya bukan. Kadang ada orang, anak gua gak tuli, anak gua normal. Iya, tuli kan normal juga bro. Jadi apakah kita harus pakai teman dengar?
3: Kalau
2: saya tuli, anak saya normal, kan seolah-olah tuli itu tidak normal. Makanya pembahasannya di kami enang, aksesibilitas, informasi, edukasi terhadap tunarungu masih sangat minim.
1: Benar.
2: Acara-acara besar, sound kan pakai.
1: Sound horek.
2: Dia nggak dengar, Pak.
3: Dengar. Dia cuma ngerasa itu getar.
2: Nikahan teman tuli. pakai sound siapa yang dengerin pengantin terus nikahnya gimana itu masih banyak gitu. Jadi itu masih problematika,
0: saya terima nikahnya
2: itu masih banyak yang harus didiskusikan.
0: Luar biasa sih
3: banyak, ini panjang-panjang
0: ya, sebenarnya peran pemerintah luar biasa nih, harusnya juga harus ikut andil gak sih Pak Ustadz ini? Ya,
3: sudah ikut andil Bang,
2: tapi masih minim.
0: Iya, coba dipanggil lagi ya kalau gitu ya.
2: Andil ya, makanya ini diskusi panjang yang harus maraton.
0: Iya. Mungkin ya abis ini pemerintah bisa mendengarkan dan juga melek mungkin ya tentang rumah dakwah Tuli Lampung ini. Semoga lebih bisa memberikan bantuan yang maksimal mungkin ya. Ya.
2: Karena kan mohon maaf kalau di Kota Bandar Lampung kan Bunda Eva pun sudah bikin SDB. Disabilitas Bunda itu. Itu kita juga sebenarnya pengen kayak gitu loh. Kita dianggap ini sebenarnya ini kan adalah aset Bandar Lampung secara khusus dan Lampung secara umumnya. Bahwa ada pondok tunarungu khusus baru pertama di Sumatera. Itu kan sebenarnya jadi sebuah ikon.
0: Baik.
2: Itu aja sih.
0: Thank you. Kalau gitu Ustaz, sebelum kita pamit boleh terakhir nih ajakan dulu atau mungkin semangatnya boleh ya ke teman Pro 2 yang juga mungkin enggak juga kasih tahu kata-kata hari ini ya. Oke. Okay. Mungkin kata-kata hari ini yang pengen disampaikan ke teman-teman semuanya.
1: Kita dari mulai Pak Ibnu dulu, silakan
0: Ustaz Ibnu. Nanti satu-satu dari Pak Ibnu
3: dulu. Kalau saya sih kita harus lebih buka lagi hati kita buat mereka-mereka yang kelihatannya normal. Tapi setelah kita dalami baru kita nanti ngerasa, karena kebanyakan kita biasanya cuma ngejek aja gitu. Kita hilangin ngejeknya, kita dalami dirinya, pasti ketemu di mana kita harus ngerasa dia itu sama kita gitu. Ya itu.
0: Oke. Baik, tadi Ustadz Ibnu, kita ke Ustadz Jody silakan.
2: Ya, intinya gini, jangan pikir tentang diri kita. Kita harus berpikir tentang orang lain. Karena hidup ini kan bukan berpikir tentang kita. Masih ada orang lain yang membutuhkan lebih daripada kita sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Makasih banyak Ustaz Jody,
1: pembina Yayasan Rodatul Rumah Dakwah Tuli Lampung, dan Ustadz Ibnu Mas'ud, Dewan Penasehat Pondok Pesantren Rodatul. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
0: Atau kesempatan kita ke sana gitu.
2: Siap, kontekan semuanya. Kalau mau kontak boleh kontak.
0: Kita pamit. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Alia sama Pro 2.
1: Yes, kita bakal kasih kamu banyak lagi kesempatan untuk dengerin suara kita.
0: Bener banget.
1: Karena kita bakal temen sampai jam 5 ya.
0: Iya, dan tentunya selama kita nemenin ini juga kita bakal ngasih tahu teman Pro 2 juga informasi-informasi yang tentunya menarik. Bener. Dan apalagi kan ini lagi di bulan-bulannya liburan mungkin.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mau keluar kota. Sekarang sih kalau di Lampung tuh panas ya, jujur ya.
0: Jujur panas sekali.
1: Panas. Tapi hati kita tetap adem.
0: Bisa aja ini.
1: Tapi kalau kamu nih teman Pro 2 ya, kamu lebih tipikal orang yang senang musim panas atau musim dingin? Lo suka yang mana?
0: Kalau gue sebenarnya gak bisa dua-duanya lagi.
1: Lo gak bisa dua-duanya?
0: Bukan gak bisa dua-duanya, gue mending kayak cuaca cerah tapi redup gitu loh, ngeri gak sih? Kayak mendung tapi gak hujan.
1: Jadi gak panas matahari.
0: Iya.
1: Tapi lo juga gak ngerasain becek-becek gitu juga.
0: Enggak,
1: gitu
0: karena ya. Gue ini tipikal orang yang gampang marah banget pas panas. Tapi gue juga
1: ya?
0: Gak bisa.
1: Takut gue.
0: Tapi gue gak bisa kedinginan. Karena gue tuh apa ya, gue bangun tidur aja pasti sinus. Kayak apa ya, kesumbet terus lah hidung gue ini.
1: Apa gue harus oper?
0: Enggak.
1: Maksudnya hidung ya, maksud lo. Lo tujuan lo cuman hidung kan?
0: Enggak.
1: Lo hanya
0: bercanda lo sama Pro 2, bercanda.
1: Itu harus gue duluan kalau mancungin hidung.
0: Kayaknya gue yang perlu dipermak soalnya.
1: Okay.
0: Tapi kalau kamu teman Pro 2 lebih seneng kalau liburan tuh cari tempat yang dingin atau yang panas gitu kan. Kalau mungkin kalau bule-bule cari yang panas ya kan.
1: Yeah.
0: Mereka cari yang pengen berjemur.
1: Biar tanning.
0: Sementara kalau kita jujur, kita kan cari yang dingin biasanya.
1: Yeah.
0: Salju. Ya enggak, siapa pengen coba cobain ke salju? Aku sih jujur, kamu juga?
1: Mau banget
0: aku juga. Tapi kan kalau misalkan ngelihat visualisasinya kan sebenarnya salju itu kayak es serut juga sih sebenarnya.
1: Iya
0: kan?
1: Sih emang.
0: Tapi ya enggak sah aja enggak sih kalau misalkan kita tidak menyentuh langsung gitu loh salju ini.
1: Semoga suatu saat nanti kita semua ya bisa memegang salju itu dan merasakan
0: amin,
1: ya kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kamu pengen rasain dinginnya dulu ya teman Pro 2 enggak apa, jalan-jalan ke Malang aja.
0: Iya, karena di Malang ini saat ini teman Pro 2 di bulan Juli ini tepatnya ada fenomena bediding yang landa Malang Raya dan BMKG sebut kalau puncaknya ini terjadi di bulan Juli ini.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Apalagi kalau pernah ke Batu gak sih, di Malang Batu?
0: Jujur gue belum pernah ke Malang.
1: Gue dulu waktu ngerasain banget juga sih di Batu Malang ya kan? Karena kebetulan waktu itu harus kesana. Dan itu emang mataharinya ada ya. Mataharinya bersinar gitu. Tapi dingin say.
0: tapi dinginnya
1: dingin
0: itu
1: bener-bener dingin kayak kita di AC. Lebih dingin daripada AC malahan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Gue penasaran dinginnya itu emang suhunya aja
1: suhunya?
0: Dingin atau berangin juga gitu?
1: Enggak berangin.
0: Oh,
1: jadi sebenarnya enggak berangin, matahari tetap bersinar seperti biasa, tapi kita ngerasain dingin. Jadi kalau harus pakai jaket gitu bawaannya. Nah, ini mungkin yang kali ini akan lebih dingin lagi karena katanya mencapai 15 derajat Celcius loh.
0: Jadi
1: di sini berapa derajat kita?
0: Oh. Ini AC-nya ini yang perlu ditanyakan. Ini AC yang perlu ditanyakan. Tapi buat orang Pro 2 juga yang mungkin ada wishlist buat jalan-jalan ke Malang gitu atau lebih tepatnya Bromo ya. Bromo kan itu udah terkenal banget sama
1: dinginnya
0: gitu.
1: Dingin banget.
0: Gue waktu ke Bromo, sorry ya bukan pamer ya.
1: Aja.
0: Waktu ke Bromo itu kan kita karena kebiasaan tempatnya panas ya. Terus ke Bromo tempat dingin banget tuh kita kayak tangan kita mau beku gitu rasanya. Kita langsung pakai sarung tangan, mau dingin. Ngeliat bule, orang Korea. Datang dengan enggak pakai enggak ada jaketnya.
1: Oh,
0: dengan
1: kayak
0: biasa aja.
1: Iya.
0: Bener-bener kayak mungkin buat dia cuma segini gitu buat dia. Sementara kita kayak udah wah dingin sekali.
1: Udah kayak yeti.
0: Iya kan,
1: ini.
0: Dingin sekali ngomong itu udah berambun gitu kan kayak keluar asap.
1: Wah, dingin banget.
0: Tapi ya ternyata ini tolong Pro 2 saat-saat dinginnya Malang itu bukannya di akhir tahun atau awal tahun, dia malah di bulan Juni, Juli, September. Kayak aneh banget gak sih?
1: Maksudnya harusnya
0: summer gak sih?
1: Kan, kalau kebanyakan di winter kan akhir tahun ya. Kalau kita memang biasanya
0: di
1: biasanya
0: tahun,
1: nih ya? Kita tuh musim panas itu ngebawa hawa dingin. Coba deh ya, kalau siangnya panas banget itu malamnya akan dingin. Iya kan? Malamnya akan dingin. Karena memang di musim panas banget itu malam akan sangat dingin. Nah itu mungkin juga akan terasa nih di sana gitu.
0: Dan Tama Pro 2 ternyata menurut BMKG tadi kan udah sempat diomongin ya, kalau suhu minimum pada pagi hari itu tercatat mencapai 15 derajat Celcius. Dan katanya kondisi ini tuh diperkirakan masih akan bertahan dari Juli hingga Agustus 2026 sebelum akhirnya suhu kembali naik secara bertahap pada bulan-bulan setelahnya.
1: Betul, betul.
0: Nah, rata-rata wilayah Malang ini berada di ketinggian 400 hingga 600 mdpl kan. Nah, yang

0: nuansa sejuk tersebut tuh kondisi ini bahkan terasa lebih ekstrim lah dari di Kota Batu. Nah, yang tadi lo sebutin.
1: Karena Kota Batu itu lebih dingin biasanya gitu. Dan kayaknya terkenal juga mereka di sana lebih dingin. Jadi udah di AC dingin ya kan, suasana dingin, kita mandi juga dingin.
0: Kayaknya itu kayaknya gue lebih baik gak mandi seharian deh.
1: Gak mandi gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi tenang aja teman Pro 2, cuma 15 derajat Celsius ya. Karena
0: cuma
1: ya kan, masih bisa lah kayaknya kebayang-bayang. Tapi kalau sampai kita ke Jepang nanti kita siap-siap kan.
0: Nanti kita mau ke Jepang soalnya.
1: Iya kan, 7 derajat mungkin ya kan, atau 2 derajat.
0: Mungkin ya abis itu ya. Dan mungkin sambil kita merencanakan
1: gitu keberangkatan ya. Nanti teman Pro 2 ya kan,
0: iya.
1: Kalau mau ke Jepang ya kita coba dulu ya.
0: Abis ini kita langsung puterin aja lagu Jepangnya ya. Kita puterin lagu Kirari dari Fujikaze.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: dari Melambung teman terbaik kamu. Ya sama Pro 2 ternyata udah 2 jam. Betul. Ya sama Alia dan juga Irma Fani nemenin kamu.
1: Yes, kita udah nemenin kamu dari jam 3 tadi teman Pro 2 dengan banyak informasi. Kita udah ngobrol juga sama narasumber. Pokoknya buat kamu mudah-mudahan puas banget nemenin kamu ya hari ini. Okay?
0: Dan terakhir dari kita, let's diva share and express your wellness only with Pro 2 Irma Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sky di udara tetap di udara, enak.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman Pro 2, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan dan juga
1: DJ Atu. Dan hari ini kita bakal ngomongin ya seputar food, health, and fashion teman Pro 2. Pastinya hanya di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu
1: makin berwarna.

0: Oke, seperti biasa teman Pro 2 di hari Jumat ini gue dan Atu bakal bawain kalian food, health, and fashion.
1: Iya, yes, bener banget. Dan dari food nih ada apa, Zan?
0: Ada Jakarta Fair 2026 jadi surganya kuliner.
1: Wow.
0: Ada dari health nih teman Pro 2, kesehatan masyarakat internasional siap digelar.
1: Dan juga teman Pro 2 ada dari fashion yaitu New York Fashion Week 2026. Dan ini bakal kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria. Yeah.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Deng deng deng deng.
0: Time to
1: Sore Ceria. Ya, yes, pastinya masih sama Atu dan juga Zan ya, gitu ya, Zan.
0: Betul banget teman berdua. Tapi lo ini sadar gak sih tuh kalau misalnya back sound It's Time to Sore Ceria itu bikin terngiang-ngiang gitu setiap siaran.
1: Yes, karena itu cuman di awal dan juga di akhir gitu ya.
0: Betul banget. Sama gua nih ya, kalau misalnya siaran pasti yang bakal gua ingat itu itunya.
1: It's Time to Sore Cerianya ya kan?
0: Sama back sound kita nih, karena ada suara-suara kayak di SpongeBob kayak gitu.
1: Iya benar, kayak di bawah laut ya Zan ya. Aduh, jadi keinget masa-masa kita kecil gitu ya, suka banget nonton SpongeBob gitu ya. Terus Upin Ipin, terus
0: Agent Ali
1: ya. Oke, terus apalagi ya? Bobo Boy ya kan?
0: Bobo Boy betul banyak banget.
1: Kalau lu nih ya, pas masih kecil paling sukanya tuh apa?
0: Upin Ipin. Karena
1: bener,
0: di film Upin Ipin itu animasinya itu benar-benar ngajarin satu ya, ngajarin etika, terus juga mereka itu ngangkat budaya-budaya mereka
1: sama kadang Melayu
0: juga kan,
1: ya.
0: Sama kadang juga kan ada budaya Indonesia juga kan. Terus Sahabat Pena. Ya pokoknya benar-benar kayak positive vibes lah gitu animasinya.
1: Oke, berarti lo lebih suka Upin Ipin ya daripada Bobo Boy, SpongeBob gitu ya.
0: Suka juga.
1: Tapi itu yang lebih-lebih
0: betul,
1: suka kan.
0: Benar,
1: karena Upin Ipin ini juga gitu ya Zan, udah nemenin kita tuh di beberapa generasi ya. Misal gen milenial kan, gen Z, terus sekarang gen Alpha gitu ya. Bener-bener banyak banget yang udah ditemenin sama film Upin Ipin ini. Dan gue juga sebenarnya suka banget sama Upin Ipin ini. Nah, sampai sekarang juga masih nih kalau makan tuh ya sambil nontonin Upin Ipin saking sukanya.
0: Tapi kita tanya-tanya dulu gak sih tuh. Gue pengen nanya nih hari ini kabar lu gimana nih?
1: Alhamdulillah baik ya, karena mau nemenin teman Pro 2 semua nih.
0: Wah, karena kita berdua balik lagi ya, comeback siaran buat nemenin teman Pro 2 di
1: bener
0: hari
1: banget.
0: Ini.
1: Ini
0: spesial
1: gak
0: sih harusnya?
1: Spesial banget.
0: Karena kita berdua yang nemenin.
1: Betul, yang lain-lainnya spesial juga. Cuman kalau kita yang nemenin spesial banget.
0: Very, very, very spesial.
1: Oke nih.
0: Tapi kamu nanya gue nih tuh.
1: Nanya gak ya?
0: Tanya dong.
1: Oke deh, kalau lu gimana nih Zan hari
0: kalo
1: ini?
0: Kalau gue hari ini tuh full gedebak-gedubuk tuh. Kayak benar-benar gerasak-gerusuk lah dari gue sendiri gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena tadi pertama dari jam 1 gue datang event dulu. Terus selesai event gue langsung siaran.
1: Abis siaran ada lagi nih?
0: Gue ada lagi ini. Tapi gue hari ini seneng banget.
1: Karena banyak teman-teman. Apa gara-gara sama gue?
0: Itu salah satunya.
1: Oh, salah satunya.

0: hidupku. Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Udah siap belum nih Zan?
1: Udah siap dong, yuk.
0: Udah kita siap ya? Oke, ayo kita jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini benar-benar lagu ini FYP. FYP terus gitu
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: di semuanya
1: betul.
0: Di TikTok, di Instagram, di YouTube semuanya kayaknya lagu ini ya. Pada ke nona-nona gitu.
1: Ternona-nona.
0: Iya, ternona-nona ya.
1: Lu salah satunya enggak nih tuh?
0: Gue sih suka ya, suka aja tapi enggak terlalu ngikutin si nona ini sebenarnya. Cuman kayak seru aja gitu ya lagunya tuh. Jalan-jalan sepatu rodaku.
1: Tapi ngomongin tentang jalan-jalan ya teman Pro 2, kita jalan-jalan lah ya ke Jakarta nih.
0: Yes, boleh. Dari Lampung ke Jakarta kan cuman berapa ya tuh? Cuman 15 menit kalau misalnya pakai pesawat gitu ya. Kalau misalnya pakai kapal lumayan lama.
1: Lama. Nah, jalan-jalan ke Jakarta karena ada Jakarta Fair 2026, jadi surganya kuliner nih
0: teman. Wow, AKA PRJ gitu ya, Pekan Raya Jakarta. Betul-betul. Bener. Dan di tahun ini ya Zan, bener-bener itu padet banget yang gue lihat ya dari vlog-vlog. Itu bener-bener dari ujung ke ujung itu stand-stand dari berbagai negara ya. Misal kayak ada dari Korea gitu, ada yang tahu gak strawberry yang gula itu.
1: Oh iya, yang ada coklatnya kan.
0: Yes.
1: Itu ya Biang Lala ya?
0: Namanya apa ya, pokoknya itu.
1: Ya pokoknya yang dilumuri sama lah. Gula ya, itu ya.
0: Betul.
1: Itu enak sih.
0: Itu enak. Terus ada lagi yang dari Bangkok juga nih ya Zan.
1: Yang
0: ada
1: udang-udang rebus.
0: Iya betul, udang-udang yang masih hidup.
1: Itu
0: loh. Gue penasaran banget.
1: Tapi gue mau sih juga.
0: Iya kan, gue penasaran banget. Aduh kapan ya kita ada yang ngajak gitu ke Jakarta. Kan?
1: Ngode nih, ngode.
0: Iya ngode, siapa tahu nih Mbak Ima ya mau ngajak kita ke Jakarta. Oke okay, katanya, oke okay.
1: Tapi ini teman Pro 2, Jakarta Fair ini berlangsung dari tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2026.
0: Oke, berarti udah dari bulan lalu ya Zan ya, dan bakal berakhir gitu bulan ini sebentar lagi tuh gitu ya.
1: Masih itu, seminggu lagi sih. Masih
0: seminggu
1: banyak
0: lagi.
1: Waktu nih buat kita kalau misalnya kita ke Jakarta.
0: Buat teman Pro 2 juga kalau misalnya mau jalan-jalan gitu ya, mau ke PRJ khususnya kalau ke Jakarta, langsung aja sekarang daripada nanti dia tutup gitu ya, kamu nyesel teman Pro 2.
1: Kalau misalnya nyesel emang belakangan ya. Jadi yes, jangan
0: bener.
1: Sampai nyesel. Buruan dateng nih karena di tahun ini tuh arena kulinernya itu mengangkat tentang budaya Nusantara gini tuh.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak
0: makanan-makanan khas gitu ya.
1: Makanan-makanan khas Nusantara.
0: Oke.
1: Dari jajanan kekinian hingga jajanan-jajanan tradisional.
0: Oke,
1: gitu.
0: By the way nih ya, Jakarta Fair 2026 ini digelarnya tuh di G-Expo Kemayoran loh Zan. Jadi jangan sampai salah Jakarta Fair ya, takutnya ada Jakarta Fair, Jakarta Fairan
1: gimana
0: gitu.
1: Gimana nanti kan ya?
0: Takutnya jadinya pasar malam kan. Takutnya loh Zan, takutnya.
1: Betul. Terus selain menjadi tempat berburu makanan tuh, arena kuliner ini juga jadi wadah promosinya
0: UMKM gitu ya.
1: UMKM. Ya,
0: betul
1: okay, banget.
0: Jadi, buat ngenalin produknya gitu ya.
1: Menunjang
0: apa nih?
1: Menunjang ke peningkatan rupiah gitu.
0: Okay,
1: jadi kalau misalnya kalian nih bingung mau nyari tempat mengeluarkan duit di mana gitu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Datang aja ke Jakarta Fair ini
0: bener,
1: karena banyak banget jajanan-jajanannya yang benar-benar menarik gitu
0: betul,
1: untuk dibeli.
0: Pastinya

0: Ya, jadi ya udah deh teman pro 2, kalau misalnya kamu mau jalan-jalan gitu ya, yaudah ke Jakarta Fair aja karena bentar lagi juga bakalan tutup.
1: Sama
0: gitu
1: kalian
0: ya
1: nih teman pro 2 yang siapa tahu aja kalian ada yang udah dateng nih ke Jakarta Fair, boleh dong cerita-cerita ke kita dari WhatsApp kita di 08179925925 atau di mana tuh?
0: Atau di Instagram kita di @sorcerpro2.
1: Atau bisa juga di RRI Digital 1000 cara menuju pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Al-Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: rumah ke rumah. Salah satu requestan dari teman pro 2 semua nih ya Zan ya.
1: Betul banget, udah kita puterin nih teman pro 2.
0: Semoga kamu dengerin.
1: Dan tadi juga ada salah satu requestan juga Umay Sahab, judulnya apa tuh?
0: Perayaan Mati Rasa. Nah, itu dari siapa tuh?
1: Itu dari Mei, Mei Lampung Tengah.
0: Bener, ini nih salah satu teman pro 2 yang setia banget ya. Betul. Ngedengerin ini, kita ya.
1: Mei ini fans abadi kita banget.
0: Yes, bener, dari Sorcer 24, 25, 26 bahkan
1: 27 juga nih semoga ya.
0: Iya semoga ya. Amin. Semoga Mei juga sehat selalu gitu ya. Biar kita juga berasa gitu ada yang nemenin kita gitu.
1: Karena kerasa banget ya tuh kalau misalnya banyak yang request ketika kita siaran
0: itu. Jadi kayak semangat terus kayak apa ya? Aduh, berarti didengerin nih sama teman pro 2 gitu ya, yang lagi di jalan atau yang lagi nyantai-nyantai aja rumah, gitu. Bener. Oke, selanjutnya ada dari mana nih Zan?
1: Ada dari Instagram nih tuh. Dari @gracept.
0: Okay.
1: Halo Kak, hari ini aku lagi ngerjain tugas. Tolong setelin aku lagu-lagu yang bikin semangat dong untuk nyetel untuk sambil ngerjain tugas.
0: Oke.
1: Berarti abis ini ntar kita cariin ya lagu yang semangat untuk kamu nih Gracept. Semoga kamu dengerin ya nanti pas kita puterin. Okay. Ada dari mana lagi nih?
0: Ada dari WhatsApp. Kalau tadi dari Instagram, sekarang kita move on dulu ke WhatsApp nih ya Zan. Ada dari 08217910. Sekian. Kak, aku mau request lagunya apa ya Kak? Pokoknya lagu yang lagi ngetren sekarang.
1: Wah, berarti anaknya ini ngetren banget nih.
0: Berarti kita harus lagi cariin lagi ya nanti ya. Oke, dan dia juga mau titip salam katanya. Aku mau salam ke Kakak Zan dan juga Kak Atul katanya. Oke, makasih ya.
1: Salam juga ya buat kamu. Ada satu lagi nih tuh dari RRI Digital. Halo Kak, aku mau dong request lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Soalnya aku belakangan ini lagi berbunga-bunga dan lagi sering dengerin lagu ini.
0: Aduh, ini sebenarnya relate sama lu juga gak Zan?
1: Iya sih, betul.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: ya?
1: Jangan dibahas.
0: Jangan dibahas. Oke. Selanjutnya juga ada dari WhatsApp nih ya. Ini ya request yang terakhir gitu ya dari 0861 06 sekian. Kak, aku mau request lagunya Addison Rae yang In The Rain katanya. Oke, bakal kita puterin sekarang juga nih ya. Semoga kamu dengerin.
1: Betul.

0: handphone baru nih. Gue lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari sektor ganda putri Indonesia, yaitu Jenik Jen dan Aldila Sejadi yang sukses melanjutkan ke babak kedua. Wimbledon 2026 telah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Jenik dan Aldila tampil lebih dominan sejak awal pertandingan menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit. Demikian Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi rrr.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RR News di Play Store ataupun App Store.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto 26 Pahoman Bandar Lampung Tomopro 2. Yeay, gak kerasa nih ya DJ Atu dan juga DJ Zan udah nemenin kamu di Tomopro 2 dari jam 5 sampai dengan jam 7 ini gitu ya. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Dan jangan kemana-mana Tomopro 2, karena kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta guna mendengarkan Music Live Chat.
1: Sekali di udara, tetap di udara. DJ Zan,
0: DJ Atu,
1: signing out. Bye bye teman Pro 2.
0: Bye bye. It's time to sore ceria.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium.
1: Info Pro 2.
0: Jenny yang dijadwalkan akan menjadi headliner di Roskilde Festival kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun. Di mana festival ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang nantinya semua musisi yang tampil di Orange Stage atau Main Stage berkomitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya mereka untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya untuk Palestina, Kongo, dan negara lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita enggak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa, Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdi.

0: Presenter juga.
1: Semuanya di Mbat.
0: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
0: Betul.
1: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
0: Ah, jangan dong. Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari itu.
0: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur keladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan?
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulan.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya benar. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun. Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Iya, bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Sekarang itu.
1: Benar.
2: Gimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita
1: ya.
2: Mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu gimana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, bisa ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah
1: gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus, ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener. Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Visioner.
2: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri, gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua nggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gua nggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain?
1: Capek.
2: Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Iya, bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, benar.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius gak?
2: Reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh,
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
2: Papa telepon.
1: Iya benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah enggak bisa, enggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
2: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu enggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: kan. Enjen
1: juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan,
1: iya, iya, iya.
2: Kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
1: Oke. Okay. Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Okay. Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
1: Oh.
2: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Oh, gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya kan?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: ke Najam
2: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Gitu dah gitu.
1: Nyanyi
2: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara. Karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul
1: sekali.
2: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Gokil. Luar biasa.
0: Tadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan begitu.
2: Itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh, Bang.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah,

0: orang yang lebih dari gua.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: di atas langit masih ada.
1: Benar.
0: Masih kan?
1: Iya.
0: Masih, ya. Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, yeah, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya.
1: Yeah, gitu, benar.
0: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Wah,
0: terus ada yang itu dari judol dan lain-lain. Gitu. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah, waspada
1: bener,
0: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
0: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan, itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Oh iya.
0: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
0: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Iya.
0: Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
0: Nah kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
0: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Oh, jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
1: Oh, wah,
0: dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama, jangan dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin.
1: Oh,
0: itu ada loh.
1: Oke. Okay. Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar. Kenapa gua bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
1: Iya.
0: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual benda gitu kan.
0: Banyak yang hancur.
1: Banyak
0: setelah nyenep terus dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
0: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
0: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip tisu-tisu barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
0: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
2: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
0: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
1: betul,
0: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
2: Benar.
0: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Benar. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
2: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
2: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya. Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Apanya? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ini juga. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gue ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh,
0: wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, narik beca.
2: Benar. Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak, Kang? Selama proses produksi.
2: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
1: Oh, ini Ajun nih.
2: Iya, iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya, bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh, gue baru
2: mari ingat.
1: Oh, ya. Kan? Oh, iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Oh, berarti enggak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke,
1: lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males ngetek sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah.
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi, kan ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ingin lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener-bener.
1: Cepet banget buat cepet.
2: Aduh, bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, dengar mau diangkat ini punten Kang mau diangkat, atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang mah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu. Iya iya iya. Time is money.
0: Iya sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar benar benar benar benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi, tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama. Yeah. Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba.
2: Misalkan,
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa, contoh kan.
1: Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
0: Iya, apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap DML sih, Music
1: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya, waduh, main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu yeah, tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh, iya. Ya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Ya, pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Benar. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya. Ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, benar. Maaf ya.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul, penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Ya itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes, betul.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh udah tuh dikasih tuh.
0: Udah. Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gue lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Oh. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin dicie-ciein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Ya,
2: hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Sudah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tadi bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: It's your boy Speaking Eric Balvarezi, tapi gak sendirian.
0: Dirga Biontara di sini.
2: Dwi Fatina.
3: Dan juga Rinya Ivel Salman Pro 2. Dan kita berempat nih bakal nemenin lo di malam ini cuma di
1: Dapur Musik. Daftar

0: segmen kita pada hari ini.
1: Alright. Ini perunggu emang juara tiga.
0: Oke.
2: Okay. Juara tiga. Kenapa juara tiga?
1: Ya karena perunggu.
2: Oke.
1: Perunggu.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Aku lagu juga 33 kali. 33 kali juara 3.
1: Bagus. 33 kali juara 3 sih ibaratnya kalau lo ikut olimpiade tuh udah sampai tua tapi enggak menang-menang.
2: Sedih sih.
1: Sedih.
0: Tapi kalau memang kita ngomongin soal perunggu ini lagu itu benar-benar enaknya di hati sih kalau
1: benar. Ya, tapi ini ya, fun fact-nya katanya menurut Gogon,
2: enggak ada.
1: Menurut Gogon alias gosip underground yang beredar di
2: mana tuh?
1: Di TikTok nih. Katanya kalau lo ngerasa relate sama perunggu itu lo cuman harus ada di fase itu dulu baru lo bisa ngerasa relate.
2: Iya, benar. Tapi gue kayak gitu sih jujur.
1: Iya, yeah,
2: gue kayak gitu kayak ngerasa aduh hampa banget. Gue dengerin
3: aduh.
1: Kayak gimana?
0: Gimana tuh?
2: Kayak misalkan gue kayak enggak tahu nih gue lagi sedih, gue lagi kayak gue harus kemana ya gitu. Gue dengerin lagu-lagu yang kayak gitu baru gue kayak
1: Berarti ini musik lo banget nih.
2: Ah, gitu ya.
0: Oke, dari musisi dari perunggu tadi, lo suka berapa lagu dari perunggunya?
1: Coba sebutin 3 lagu perunggu.
0: Ah, lo. Yo.
2: Oh, ini jadi kita mau ngetes. Angkat tangan nih gue.
1: Enggak.
2: Kan gua mau ngetes soalnya lo bilang lo dengerin.
1: Iya.
2: Jadi dites kan. Jadi takut nih gue. Gue enggak dengerin musik nih.
0: Oh, musik. Lo dengerin apa jadi?
2: Selawat.
1: Oke.
2: Masya Allah.
1: Boleh. Sama sih gue juga terakhir emang dengerin selalu omongan orang tua gue.
2: Alhamdulillah.
1: Ya tadi kan udah jenuh kan kutelan ya kan dari perunggu. Ini kan lagu-lagu ketika lo emang mau berangkat ngantor tapi lo udah capek, lo tahu lo harus ngindarin siapa di kantor nih. Cocoknya dengerin lagu ini.
0: Yes, lagu dari mana? Dari Iktaf, Masih Ada Cahaya, Nanti tapi.
1: Iya, iya. Maksudnya kan mau bridging ke sana gitu. Lo mau bridging ke sana. Tapi ya emang kayak gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lo lagi apa namanya capek di kantor, lo udah jenuh sama kehidupan lo harus yakin kalau masih ada cahaya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah,
0: dan nanti kita bakal tapi kali ini kita mau bridging lagi nggak sih? Langsung aja kalau berdoa langsung kita dengerin lagu dari Iktaf featuring dengan Hindia, Masih Ada Cahaya.
1: Let's go.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: I'm Devin Gabbani Lipaska!
3: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
4: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
5: 95 FM, RRI. RRI Bantar Lampung.
6: Oh boy.

0: Main menjadi lagu kita pada hari ini. Yes,
1: yes.
0: Oke, okay. Enak banget didengerin ketika lo lagi dalam mobil. Kalau menurut gue lagu
1: 13
0: ini
2: perjalanan lagi jauh. Lagi beres yep. juga.
1: Kalau di motor siang-siang panas. Panas. Di motor siang-siang panas.
2: Earphone kan bisa.
1: Ya, bisa. Bener.
0: Tapi kurang masuk kalau menurut gue untuk di motor. Karena lebih enak tuh pas ketika lo lagi di mobil dengerin ini lagi seru-seru emang lagi ngebut lah ibarat kata. Bukan ngebut-ngebut banget lah ya.
1: Iya bener. Yeah. Karena kan kalau di motor udah panas. Mm-hmm. Ditambah lagi kan sekarang Lampung akhir-akhir ini kan lumayan panas kan.
2: Iya bener.
1: Iya. Yeah. Tapi emang lo kerasa gak sih hari ini tuh panas banget?
2: Panas banget. Apa? Panasnya tuh panas terik gak sih?
1: Iya. Yeah. Yeah. Bahkan sampai di dalam sini tuh masih kerasa panas. Apa karena kalian lagi siaran sama cowok-cowok hot ya?
0: Iya.
2: Boleh gak dua orang itu diusir aja ya? Udah kita berdua yang siaran ya.
1: Tapi selain kita cowok-cowok hot nih, ih masuk lagi.
0: Dua kali nih, pas banget.
2: Tiga kali dapat piring loh, Bang.
0: Oke, okay. Piringnya piring kalian, piring cantik.
1: Wah, masuk.
2: Bisa.
1: Aduh. Selain kami berdua yang sangat hot ini, ada salah satu berita hot yang baru-baru ini kayaknya cocok banget untuk kita masukin ke segmen pertama kita.
0: Oke. Okay.
1: Ada di mana? Ada di rekomendasi dapur mama. Bukan dong peserta. Punya cerita. Tiga karya terbaik
0: peserta dapur musik. Yes, di peserta dapur musik kali ini teman berdua.
1: Alright.
0: Kita gak bakal kasih kamu yang kekacau-kacauan lagunya. Oke, okay. Pasti lagu-lagu yang enak banget buat kita dengerin nih ya.
1: Bener
0: kan? Dan rekomendasi pertama nih, gimana nih Bal?
1: Rekomendasi pertama kita ada dari salah satu penyanyi yang terkenal dengan elemen-elemen hewaninya.
2: Gajah. Tapi yang sepatu bukan hewan.
1: Loh, ya kalau sepatu kuda.
0: Nah, tak kusir dong. Dan di kali ini nih dari salah satu musisi yang tadi kata Iqbal sama produser kita mau merekomendasikan lagunya adalah
2: Green Tea.
1: Iya, bagus. Green Tea. Oke.
0: Maksud dari Dwi itu adalah teman produser teh hijau.
2: Teh itu ya teman produser.
0: Karena lagu ini baru resmi dirilis pada tanggal 30 Juni 2026.
1: Benar, masih baru, masih fresh nih.
2: Minggu aja belum ada umurnya.
1: Iya, masih kalau di apa namanya supermarket itu masih ada ininya. Buntik-bintik air. Masih fresh soalnya.
2: Kenapa kayak gitu ya?
1: Iya masih fresh ya.
0: Walaupun lagu ini masih baru teman produser ya. Kalau misalnya kamu nge-scrolling nih lewat FYP kamu, pasti kamu dapat salah satunya menggunakan backsound dari lagu Teh Hijau Tulus ini teman produser. Gitu. Karena lagu ini masuk ke posisi 3 trending music di YouTube.
1: Keren
0: gitu. Wow.
1: Dan dia udah memperoleh 582.000 streamer.
0: Wow.
1: Ini benar-benar
0: belum genap seminggu padahal ya.
2: Karena ini jadi penanda comeback Tulus enggak sih?
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Karena terakhir itu sekitar 4 tahun lalu.
0: Dan juga nih lagu ini tuh dia tuh menghadirkan nih Tulus ini selalu ngasih melodi-melodi yang hangat dan menenangkan kalau menurut
2: gimana
0: gua.
2: Gimana tuh? Karena gimana krisinya hangat.
0: Enggak, karena gua dengernya sambil sama cewek gua gitu.
1: Jadi sebenarnya konteksnya bukan lagu siapa tapi sama siapa mendengarkannya gitu. Ya oke.
2: Teh hijaunya lagi anget.
0: Oh, begitu.
2: Es teh hijau
0: anget tuh, bisa.
2: Teh hijau anget.
0: Gimana maksudnya?
1: Iya, dua es teh hijau anget dua. Misalnya di depan, jangan di sini kalau misalnya.
0: Dan juga nih lagu ini tuh diiringin dengan drum akustik dari Adisti Zulkarnain, teman-teman.
1: Wow, gitu. Keren banyak banget musisi-musisi ternama yang ikut bergabung di ini ya, di project ini ada Rudy Zulkarnain juga nih saudaranya sama Adisti.
0: Wow,
1: keren. Ada Topan Abimanyu dia nih yang suka main trompet.
0: Oh, bukan gitu. Pemain bola ya?
1: Bukan.
0: Oh, oke, okay, sorry. Kira Abimanyu pemain Persija.
1: Itu Syahrian Abimanyu.
0: Ya, oke. Dan gimana lagi nih selanjutnya tuh ada rekomendasi lagi nih teman produser. Kamu udah pernah dong.
1: Iya, ini pas lagi aduan peserta.
0: Oh, udah ngadu lo
1: masih ikut briefing enggak sih tadi sebelum siaran?
0: Aduh. Sorry.
1: Ya, oke, karena kita masih ada di segmen pertama nih di peserta Dapur Music. Kita pasti punya tiga. Yang pertama tadi udah ada
2: Teh hijau. Dan selanjutnya ada dari Steve Lacy feat Suza, yaitu ada lagunya Is It Cool.
0: Yeah. Dan lagu ini nih berkolaborasi yang udah lama banget nih ditunggu-tunggu sama penggemar R&B.
1: R&B, bener.
0: Wow, keren banget nih. Yaitu Steve Lacy bareng sama Suza lewat lagu terbaru mereka yang berjudul Is It Cool.
1: Nah, banget, ini sumpah. Kalau apa namanya, kalau gue baca-baca dari Gogon,
0: apa tuh Gogon tuh, apa tuh
1: dari gosip underground lagi. Katanya lagi nih. Katanya apa namanya, lagu ini emang sengaja dibikin sama Steve Lacy? Enggak sih kayaknya ya. Kalau menurut gue sih
2: enggak
1: sengaja. Enggak sengaja. Tapi ini adalah salah satu album pembuka nih dia, setelah terakhir 2025 dia ngerilis album Gemini Ride. Wah, judul albumnya Gemini Ride.
0: Gemini.
2: Karena lo Gemini.
1: Enggak. Karena gue Gemini Natal West Ride.
0: Oke. Oke
1: lah. Enggak. Jadi ini album barunya si Steve Lacy ini bakal diresmiin sekalian nanti di Lala Fest.
0: Oh, Lala Fest.
1: Iya, salah satu festival musik yang nanti bakal diselenggarain di Jakarta.
0: Wow.
2: Wow. Di Lampung
1: enggak
2: ya?
1: Di Lampung ada bisa,
0: sih. Iya.
1: Besok, coba kita pikir-pikir.
2: Besok nonton gua, kita undang.
1: Steve Lacy.
2: Iya.
0: Iya. Jangan sampai enggak ya, Dwi.
1: Iya. And last but not least, dari siapa, Dwi?
2: Dari Olivia Rodrigo.
1: Dari kejauhan
2: terdengar.
1: Udah bantal. Masalahnya kan suara kita bagus. Dari siapa, Dwi?
2: Ada Olivia Rodrigo. Lagi-lagi nih, Honeybee.
1: Honeybee.
2: Lebah madu.
1: Oh iya. Ya tahu kok gue bahasa Inggris. Ya kenapa sih?
2: Ini kan teh hijau kita jadiin bahasa Inggris green tea.
1: Oh iya. Jadi bahasa Inggris dijadiin bahasa Indo.
2: Iya yes. Benar gantian dong.
0: Dan juga nih lagu dari Olivia Rodrigo nih, lewat lagu Honeybee dari album terbarunya, yaitu adalah You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wow. Dipaksa nih gue nih. Bisa sih. Dan lagu ini sukses banget nih untuk membawa Olivia kembali mencetak prestasi di tangga lagu dunia.
1: Wow, keren. Luar akhirnya nih, setelah sekian lama kita ngelihat billboard itu udah enggak ada nama Olivia. Sekarang akhirnya ada Olivia.
0: Iya. Keren Olivia. Banget. Akhirnya buat pendengar-pendengar Olivia, pasti kamu enggak kecewa banget nih, karena lagu-lagunya ini akhir-akhir ini udah mulai trending lagi.
1: Benar.
2: Ya, masalahnya trendingnya bukan cuma satu. Banyak langsung.
1: Banyak, iya tahu. Gue setiap buka chart itu isinya Olivia Drop Dead, terus
0: Olivia Fun Cut.
1: Bukan.
2: Beda Olivia tuh.
1: So pretty. Pretty enggak tuh? Pretty enggak tuh? Aduh.
2: Pretty, oke.
1: Iya.
0: Kita dipaksa bal di sini.
1: Aduh, bercandain nih gue nanti pasti habis ini. Pretty gitu. Aduh. Cuma gara-gara enggak sengaja. Ya oke deh, pokoknya itu 3 peserta kita yang ada di segmen kali ini. Jadi kalian boleh banget untuk vote di Instagram kita, di mana?
2: Di @pro2bdl atau di mana?
0: Di WhatsApp kita sama Pro2 di 0817992525.
1: Ya, atau kalau kamu yang lagi nonton di kita di platform manapun ya, di RRI Digital atau di TikTok, kalian boleh langsung komen kira-kira siapa yang bakal kita puterin nanti di Jagoan Dapur Mama.
2: Ulangin lagi dong.
1: Jagoan Dapur Musik dong.
0: Oh, okay.
1: Masa Dapur Mama terus sih?
2: Ada siapa aja tadi? Ada teh hijau
1: dari Tulus.
2: Benar. Dari Steve Lacy feat Zaza. Yes. Dan terakhir ada Honeybee dari Olivia Rodrigo.
0: Yes. Dan kali ini kita bakal memutarin juga Olivia, tapi bukan Olivia Rodrigo, tapi adalah Olivia Dee.

0: て、最後もしくはあのね、ねえ、もういいか。
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: time for Flash Info.
1: 92 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia sukses meraih prestasi membanggakan pada rangkaian turnamen bulu tangkis di Eropa. Dengan membawa pulang total 11 medali emas, selain emas Indonesia juga mengoleksi sejumlah medali perak dan perunggu dari berbagai nomor pertandingan. Hasil ini menjadi bukti konsisten para atlet bulu tangkis Indonesia dalam bersaing di level internasional. Demikian Flash Info dari gua Azminanta. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh di aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Paham. Foto kita bur dari Saul Priyadi itu nomor 2.
1: Yes.
0: Lagu yang enak juga nih buat kamu dengerin ketika kamu lagi seru-seruan bareng keluarga kamu nih.
1: Benar. Gitu. Karena ini adalah lagu yang menggambarkan kehidupan berumah tangga lo.
0: Iya. Yep. Oh.
1: Kenapa coba?
0: Ngeblur.
1: Aduh, dipatah-patahin terus nih.
0: Aduh.
1: Nah, nih jadi foto kita blur ini emang menggambarkan kehidupan rumah tangga lo, karena dari liriknya kan udah jelas kan.
0: Yep.
1: Kamu blueberry dan aku pasutri.
2: Iya. Pastry, sorry.
0: Pasangan suami istri. Tapi nomor 2, untuk jagoan pada malam hari ini kita bukan dari foto kita blur.
1: Bukan.
0: Karena kita selanjutnya akan masuk ke mana nih?
1: Ke segmen
2: jagoan dapur musik.

0: jagoan dapur musik nomor 2. Yes, seneng banget gua ketika dapat siaran di dapur musik.
1: Kenapa tuh?
0: Karena memang banyak banget nih gua udah apa dengar-dengar dari pendengar gua nih. Kalau misalnya dia pengen merekomendasikan dan juga dia tuh pengen rekomendasi ini menjadi pemenang pada segmen kali ini.
1: Sebelumnya kan kita ada peserta ya.
0: Peserta.
1: Ini jagoannya.
0: Dan juga nih ada dari pendengar nih dia pengen gimana ya? Dia pengen ceritain nih kalau misalnya dia suka banget sama salah satu yang pemenang pada malam hari ini.
2: Oh.
0: Gitu. Boleh gue bacain enggak nih?
2: Sekarang banget dibacain.
0: Nanti ya, okay. Lusa. Okay. Halo, Kak. Perkenalkan aku Rani dari Raja Basa. Wow. Halo sobat Raja Basa, kamu di Unila bukan ini ya?
1: Terus kalau kamu menang-menang Raja Basa nih.
2: Dia malah hayati.
0: Aduh. Pramuka dong.
1: Poltekes.
0: Boleh. Dan dia tuh lagi lembur nih ngerjain revisi. Boleh request enggak lagu yang salah satu pemenang di pada segmen malam hari ini? Dia kita spill aja lah ya tipis-tipis ya. Lagu dari Tulus tuh nomor 2 atau apa tuh? Kalau misal kalian dari tadi mendengarkan, itulah lagunya. Karena biar enggak terlalu tegang ngerjainnya, semangat juga buat semua pejuang deadline pada malam hari ini.
2: Wow. Ada juga dari WhatsApp nih, dari 0838035 sekian. Hai Kak, aku Adeng dari Tanjung Gading. Kata dia mau request lagunya Tulus yang Sepatu. Tulus banyak banget ya?
0: Asli, Tulus banyak banget pada malam hari ini. Dan gimana kalau untuk ngomong Tulus ini, karena memang lagunya enak-enak banget nih Bal.
2: Iya, lagunya emang enak-enak banget, kemarin gue cobain.
0: Iya, gue jilat.
2: Kenapa sas banget kalau yang ngomong itu kayak sas banget gitu.
0: Kalau apa ya, Tulus itu bener-bener kayak gue suka banget ya sama Lulus gitu. Will You Merry Christmas, Lulus.
1: Si Besti sama Lulus juga.
2: Maksudnya lo jilat itu kan ini kan, lo pengen panjat ke
0: dia. Iya, gitu.
1: Tapi itu agak ambigu gitu nih.
0: Wah, ini makin dalam nih, tolong dong diginiin nih, disapuin.
2: Udah saya sapuin nih,
0: dalamin lagi sama beliau ini. Oke, dan pada malam hari ini teman berdua, peserta dapur musik yang menjadi pemenang adalah
2: Bukan.
1: Salah.
2: Ulang ya. Yo. Peserta dapur musik ini
0: adalah Malik. Canda terus nih. Oke, teman-teman, peserta dapur musik menjadi pemenang pada malam hari ini.

0: langsung diramai diperbincangkan setelah begitu rilisnya nih.
1: Benar. Dan Teh Hijau ini menjadi salah satu saingan dari Tong Ji ya.
0: Sorry. Ya Allah.
1: Tapi comeback-nya Tulus ini adalah salah satu hal yang dinantikan oleh semua fansnya Tulus alias Tulus Mania, bukan?
0: Bukan dong, itu terlalu kicau mas, berkicau kita emang. Kalau Tulus ini nama fansnya adalah Sobat Tulus.
1: Sobat Tulus.
2: Sobat ya, Tulus. Karena besok katanya dia tuh mau manggung nih, bawain lagu Teh Hijau ini.
1: Info A1 nih biasanya langsung dari manajernya.
2: Pertama kali dibawain berarti ya? Gue tadi ditelepon, besok.
0: Enggak, lo nih siapa sih? Coba sekarang gue pengen nanya.
2: Jangan banget lah.
0: Oke. Dan juga nih dibalik proses pembuatan lagu Tulus ini nih gak kalah menarik Man Pro 2. Karena Tulus tuh menulis sendiri lirik dan melodi lagu ini. Lalu menggandeng Yosep Sitompul sebagai produser sekaligus penata musiknya. Wow. Selalu Tulus ini selalu mengajak orang untuk berkolaborasi untuk menjadikan suatu lagu ini menjadi kisah-kisah dari seluruh orang yang ada di Indonesia kalau menurut gue.
2: Jadi banyak yang relate.
0: Iya, benar
2: gitu. Apalagi kalau lagunya Tulus sih selalu easy listening enggak sih?
0: Iya,
1: betul.
2: Langsung masuk gitu di kuping tuh.
1: Gua suka banget tuh ini.
0: Sama Tulus. Gua juga suka banget tuh.
2: Sama
0: lu. Sorry.
1: Kita mau balapannya mulai sekarang kan? Mulai balapan sekarang.
0: Dan juga nih teman berdua penggarapan teknik audionya nih direkamannya dilakukan di beberapa tempat nih, termasuk ya Yosep Sitompul di Music Mobile Studio di Tangerang Selatan.
1: Yes. Dan untuk proses mixing masteringnya ini Teh Hijau ini diserahkan langsung ke London, Inggris untuk melewati proses mixing. Masuk ke proses mixing mastering.
2: Wow, jauh ya, sampai ke London.
0: Lagu aja sampai London, gua aja belum. Gua baru denger lagu dari The Tang Shooters, London. London. Ada terus nih. Oke teman berdua, itulah jagoan dapur musik pada malam hari ini nih.
1: Yes.
0: Kalau misalnya kamu pengen langsung ngedengerin apa itu lagu dari Teh Hijau Tulus,
1: bener.
0: Kamu bisa langsung dengerin. Dan juga nih buat teman berdua yang pengen request titip salam, masih kita tungguin di dapur musik. Bisa kamu request di mana nih?
2: Di 08175.
0: Oke.
1: Jangan nomor sendiri.
0: Itu mah nomor WA kita kan.
2: Oke, lama-lama. 07999259925.
0: Atau bisa di Instagram kita teman Prodo di mana nih?
2: Di @prodo2bdl.
0: Kita tungguin sampai jam berapa ya?
2: Jam 10 malam.
0: Cuma di dapur musik.
2: Daftar putar musisi terbaik.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: menjadi lagu kita lagi nih untuk yang enak untuk rekomendasiin kamu dan keluarga kamu, teman-teman kamu, bener, pacar kamu, bestie kamu, pade kamu, om kamu.
1: Semuanya, oh, sorry, pokoknya sampai udah. Dan
0: saudara kamu. Oke, nomor 2, kita kali ini bakal mau masuk ke tempat yang seru-seruan lagi nih. Pokoknya di dapur musik ini sangat kreatif ya, nomor 2, banyak banget segmen, ya kan? Banyak banget rekomendasi-rekomendasinya. Dan nomor 2, kamu gak usah khawatir karena kita gak cuma sampai di Teh Hijau aja nih.
2: Benar.
0: Gitu. Karena kita akan mau masuk ke
1: segmen 3, rekomendasi dapur musik.

0: Rekomendasi Dapur Musik Teman Pro 2. Kita akan mau merekomendasikan lagu-lagu Dapur Musik ya, yeah, untuk kamu yang pastinya gak bakalan gak bakalan kalah lah tentang lagu-lagu yang lain tadi. Walaupun cuma Tulus yang menang, tapi lagu-lagu yang lainnya masih enak-enak buat kita puterin.
1: Walaupun
2: apa?
1: Kan kita mau puterin.
0: Oh alah.
2: Langsung kita puterin nih.
0: Pura-pura sebenarnya mah kita sama Teman Pro 2 ya. Karena kali ini kita bakal mau merekomendasikan kamu lagi nih, apa nih Dwi?
2: Ada lagu dari Romantic Echoes nih. Mungkin banyak kayak Teman Pro 2 yang belum tahu Romantic Echoes.
0: Iya, ini lagunya gimana?
2: Ada lagunya judulnya tentang bunga. Gue kalau dengerin ini tuh kayak aduh, gue
1: bunga
2: kayak...
1: B6 ya?
2: Ini dong.
0: Bunga apa ya namanya ya?
2: Bunga yang lestari?
0: Yes.
2: Bukan dong.
0: Bunga yang pacara Dirga.
1: Oh, yes. Pacara Iqbal.
0: Masa kita mau beradu lagi sih, Bang?
2: Satu pacar jangan-jangan.
1: Emang kita orang sharing is caring.
0: Yap, semua berdua, kali ini kita mau merekomendasi ini ke kamu nih, lagunya tentang bunga dari
2: Romantic Echoes.
0: Nah, jadi lagu ini nih kalau misalnya kamu mendengarkan nih, kita mau menceritakan sedikit. Jadi lagu ini menggambarkan untuk seseorang yang mengibaratkan orang ini dicintain, tapi sebagai bunga yang indah banget gitu. Kalau cewek-cewek kan kalau dikasih
1: bunga, gue tahu bunga yang indah ya, bunga Syafira.
0: Iya. Oke. Bunga yang selalu mekar,
1: bunga Syafira.
0: Dan juga ini Teman Pro 2, seperti kita tahu nih, bunga ini kan menjadi simbol keindahan, kecantikan, keanggunan ya kan. Bener. Seperti bunga Safira.
2: Lagi ya.
1: Callback terus.
0: Jadi nanti buat kamu Teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan lagunya dari tentang bunga Echoes ini. Kalau misalnya dari lo nih Bal, gue pengen nanya ke lo nih. Apa? Lo tuh lebih suka ngasih cewek tuh bunga atau bunga Safira?
2: Situ lagi. Bunga atau coklat, Bang?
1: Iya. Bunga atau coklat? Bunga itu, aduh, ini pilihan yang sulit nih, cuy.
2: Apa dua-duanya lo ngasih?
1: Gua sih karena gua orang have ya.
0: Iya. Orang ada. Iya.
1: Ada yang baru, ada bahasa barunya, orang available. Orang ada.
2: Ada kan bahasa baru.
1: Orang available. Oke. Apa tadi pertanyaannya, Mbak?
2: Bunga atau coklat?
1: Bunga atau coklat?
2: Atau dua-duanya?
1: Sebenarnya kalau bunga itu pasti gue ngasihnya di momen-momen spesial.
2: Oh.
1: Kayak misalnya wisuda.
2: Spesial tuh, bener. Spesial.
1: Wisuda, kompre, semhas tuh pasti gue ngasih bunga. Jadi kalau cuman buat nunjukin perasaan lo doang ya pasti gue simple lah. Kayak ngasih
2: rumah,
1: motor bin,
0: ngasih janji manis.
1: Iya. Jangan semua cowok disamain kayak lo dong. Jangan semua, gue cowok beda cuy.
0: Oke, lo bedanya beda apa tuh?
1: Beda sama kuda. Iya, baru. Malu banget gue ngeluarin jokes ini.
0: Iya, itu Teman Pro 2. Kalau bisa kamu tahu, itulah kebusukannya Iqbal ya.
2: Aduh, gue ketahuan Bang.
0: Tapi kamu juga gak usah khawatir nih, karena masih ada Dirga, Feli, Dwi dan juga Iqbal nih bakal nemenin kamu dan bakal mau ngasih kamu rekomendasi lagu yang lainnya nih Teman Pro 2. Karena kamu gak usah khawatir, nanti kita bakal bertemu lagi nih untuk direkomendasi lagu selanjutnya nih. Oke, dan selanjutnya ini kita mau ngapain nih Bal?
1: Kita bakal main Uno.
0: Oh, gak
1: bisa dong.
0: Bakal mosing. Kita bakal mendengarkan lagu Romantic Echoes tentang bunga Teman Pro 2. Let's go ya, kita puterin sekarang.

0: Telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: lagu dari Hachu dari Salma Salsabil, dan juga tadi kita udah ngerekomendasiin lagu dari Romantikos yaitu tentang bunga ya Dirga.
1: Yaps. Dan lagu dari Salma Salsabil ini lucu ya.
2: Kenapa tuh?
0: Hachu.
2: Bersih-bersih.
1: Enak. Lanjut. Gimana nih? Kita dari tadi kan udah ngerekomendasi ini lagu dari tentang bunga. Lagu dari tentang bunga. Romantic Echoes tentang bunga.
2: Kebalik.
1: Sorry. Dan kali ini kita mau merekomendasiin lagu nih. Selanjutnya ada lagu dari mana nih?
0: Dari Hara, Jelajah Rasa.
1: Rasa ya, menjadi lagu rekomendasian kita kedua nih teman berdua gitu. Setelah yang gue lihat-lihat lagi nih, lagu dari Jelajahi Rasa ini benar-benar untuk lagu yang orang-orang yang ketika lo pengen cintai seseorang tapi seseorang itu bingung bagaimana caranya untuk memiliki.
0: Orang bingung.
1: Iya, orang bingung kayak gue gini nih.
2: Cowok bingung.
1: Jadi ketika gue denger lagunya ini kayak
0: aduh,
1: gue bingung loh.
3: Bukan. Kalau itu Anda tidak mendengarkan.
2: Emang enggak ngerti enggak?
1: Iya, karena pas gue dengerin lagu itu dari gimana sih ini konteksnya gitu kan. Oh, ternyata memang untuk orang-orang yang lagi falling in love. Tapi bingung untuk bagaimana cara memilikinya, seperti itu. Lo pernah enggak falling in love, Wi?
0: Pernah
3: lah. Sama? Pasti kayak semua orang. Siapa sih yang gak pernah falling in love?
0: Aneh ya,
1: siapa
0: gane
1: tahu? Ya kan?
2: Siapa tahu apa nih maksudnya nih?
0: Gak ada.
1: Gimana nih, tunjukin lagunya ini. Jajir Asi ini, lagu ini mengangkat cerita tentang perjalanan untuk memahami perasaan dan keberanian untuk menerima setiap proses dalam hidup.
2: Makanya judulnya Jelajahi Rasa.
1: Ada lagi nih rasa yang seru deh.
3: Waduh. Rasa yang seru ya? Ada sih rasa yang seru, rasa bersalah.
1: Ada lagi rasa yang enak.
3: Rasa apa tuh?
1: Udah deh. Ampun.
3: Tapi jangan kayak gitu ya. Briefing.
1: Dan itulah rekomendasi dari kita teman berdua untuk rekomendasi lagu-lagu yang enak banget nih. Dan buat kalian yang mau merekomendasiin lagu lagi nih untuk kalian nih, kayak nih wajib banget nih untuk kita rekomendasiin tuh teman berdua untuk di hari-hari esok nih. Kamu bisa aja rekomendasi di WhatsApp kita nih, di mana?
3: Di 0817992525 atau di Instagram kita di mana?
2: Di @pro2bdl.
1: Oke, thank you. See you. Belum ya?
0: Buru-buru banget ya. Buru-buru banget nih.
3: Jangan see you dong, see ya.
1: See ya. Shining out.

0: for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia teknologi Kementerian Komunikasi dan Digital. Mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple untuk memastikan seluruh fitur digunakan masyarakat Indonesia memenuhi standar perlindungan anak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Indonesia. Sekaligus mendorong platform digital mematuhi regulasi yang berlaku. Demikian Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Sembilan dua koma lima Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, itu dia dari lagu dari Katy Perry, Wide Awake.
1: Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah request titip salam. Terima kasih juga untuk tim penyiar, produser, dan untuk semuanya pada malam hari ini. Dan terakhir dari kita, teman Pro 2.
2: Let's give a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandung Lampung, teman bola kamu.
3: Selamat berhati-hati.

0: Memang Bola, Rudu Air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 95 FM.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi

0: perempuan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
1: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
2: 5,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Cuman Bro Dua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin.
1: Besok kan masuk pagi, ya.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Eh, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2026. Dari studio, saya Gibul Kasih yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gini. Ayamannya gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi, Waldi, Waldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
6: bola kamu. Good morning Canada time.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Quran 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibril jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Di Semarang ini, antum bikin hal Al-Quran. Di Semarang ada berapa hati di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu ya. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang ini? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: Teman terbaik kamu. Kedua Andi Bantu Lampung.

0: dan 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang di

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Produ RRI Bandar Lampung, teman.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Tun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janti ikuti sebuyu.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.